Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Cek. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah truk penuh serangga. Itu artinya kalian suka yang kotor-kotor. Karena kalian baru saja memilih pilihan yang paling jorok, yaitu truk penuh dengan serangga, dan kalian menginginkan semua yang kotor-kotor. Dan kalau kalian sedang menyangkalnya saat ini, itu tandanya fetish kalian luar biasa kuat. Begitu. Lalu yang selanjutnya adalah truk dengan anjing liar. Itu artinya kalian seorang masosis. Kalian memilih untuk masuk ke dalam truk yang isinya anjing liar. Mungkin saja anjing tersebut gila. Ini menunjukkan kalau kalian siap untuk menahan sakit yang luar biasa. Dan kalian sudah pasti masosis. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, itu adalah sebuah jawaban-jawaban yang memang kalian pilih sendiri. Dan kalau misalkan kalian nggak pilih, ya berarti kalian normal gitu aja begitu. Dan kalau misalkan kalian memilih salah satu di antara jawaban yang keempat itu tadi, bukan berarti kalian mempunyai fetish yang aneh begitu. Tapi itu bisa menjadi sebuah acuan buat kalian untuk mengetahui diri kalian lebih jauh lagi gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam sebuah pembahasan kita, yaitu gangguan tidur gitu. Gangguan tidur ini apa sih? Cek. Bisa ya? Oke, gangguan tidur adalah kelainan dari pola tidur seseorang, dan hal ini akan menimbulkan penurunan kualitas tidur yang berdampak pada kesehatan dan kesehatan penderitanya. Gangguan tidur dapat ditandai dengan rasa mengantuk pada siang hari, kesulitan tidur pada malam hari, atau siklus tidur dan bangun yang tidak teratur. Gangguan tidur yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko munculnya berbagai macam penyakit lain, kayak hipertensi dan penyakit jantung gitu. Dan saya yakin sebagian dari kalian juga mengalami gangguan tidur, sama halnya dengan durasi atau jam tayang Mental Mantul ini. Karena memang di Mental Mantul ini itu jam tayangnya atau jam on airnya memang sangat menyerempet sekali ke dalam jam tidur seseorang begitu. Karena memang Mental Mantul ini ingin memberikan sebuah kalian hal-hal yang positif sebelum kalian tidur begitu. Dan ketika kalian atau ketika Mental Mantul ini selesai, kalian bisa langsung tertidur dengan lelap, dengan banyak sekali pikiran-pikiran positif yang sudah saya berikan. Harapannya seperti itu, begitu. Dan juga kalau kalian mengerti bahwa gangguan tidur ini dialami oleh sebagian orang, begitu ya. Karena memang gangguan tidur ini juga sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi seseorang untuk bergadang karena mengecek sebuah handphone yang

dan cukup terbukti bahwa kebahagiaan itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental orang-orang dengan kebahagiaan.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradioid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para listener Radio Kota Batu di sana. Di sini bareng RJ Chef ya. Tepatnya di 3 Maret. Oh iya, 3 Maret ya sekarang. 3 Maret 2015 tepatnya di hari Jumat ya. Oke.
1: 3 April.
0: Oh, April ya? Kok enggak ada yang ingat sih? Baru sadar. Oh ya, oke. Sorry. Ya, maksud RC Chef di sini 3 April 2015. Enggak pernah sih ketemu RC Chef di siang hari ya, karena RC Chef di sini membawakan Kota Batu Radio Talk Show Special Edition yang ke berapa? 69 ya, Mas? Oke, mengenal lebih jauh tentang RJ Rio. Oke. Dan tentunya RJ Chef di sini enggak sendirian ya. Bersama Bang Rio-nya sendiri dan juga ada RJ Ijul. Mungkin mau sapa-sapa dulu Bang Ijul.
2: Halo, selamat siang streamers Kota Batu Radio. Saya Ijul, masih dengan teman-teman di sini semua ya. Selamat aja, selamat mendengarkan.
0: Oke, dan selain ada RJ Jul juga ada sesi recording video yaitu RJ PC yang dari tadi nggak ngapa-ngapain. Sama-sama dulu benar.
3: Halo. Ya, saya RJ PC. Selamat mendengarkan aja buat kalian semua.
0: Oke, tentunya nggak lewat ya kita dengarkan langsung sapa-sapa dari RJ Rio. Silakan.
4: Halo, RJ Pelain di sini, ketemu lagi gitu ya. Ini diwawancari plus operator gitu ya.
0: Iya, kita akan mengenal lebih jauh ya tentang RJ Rio. Kita tanya-tanya tentang kehidupan RJ Rio. Tapi bukan yang di sini aja yang diberi kesempatan untuk bertanya tentang kehidupan RJ Rio dan segala dan sekitarnya. Tapi teman-teman listener Radio Kota Batu tentunya juga boleh tanya-tanya, langsung aja typing di channel, langsung tanda seru komen spasi pertanyaannya kepada RJ Rio, nanti akan RJ Chef bacain dan sampaikan langsung kepada RJ Rio tentunya. Oke. Kita fokus ke RJ Rio ya. Jadi kita terima pertanyaan aja, enggak terima request. Oke. Kita dengerin dulu lagu yang sangat fenomenal di tahun 2015 ini, Putri Bahar dengan Putri.

0: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.
1: Welcome to the paradise.
2: Cuatro abrazos y un café.

Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.

Dan respon terhadap ketakutan itu yang aneh gitu. Saya pernah punya teman, dia itu fobia dengan duku. Kelengkeng, bukan duku ya, kelengkeng. Dia fobia dengan kelengkeng. Jadi kalau ada penjual kelengkeng, dia lari. Gitu. Dan pernah pada suatu saat, teman saya ini punya gebetan, dan kemudian gebetannya ini minta diantarkan untuk beli kelengkeng. Gitu. Dan mulai dari sana dia jomblo sampai saat ini. Oke, kita kembali ke fobia. Karena memang seperti itu ya, fobia sangat-sangat menghantui gitu. Karena lebih baik ketemu setan daripada ketemu sesuatu yang dia takuti gitu. Orang fobia itu seperti itu memang. Dan fobia adalah rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi tertentu, berada di suatu tempat, atau saat melihat hewan atau benda tertentu. Karena fobia ini termasuk ke dalam penyakit gangguan kecemasan, penderita fobia biasanya akan berusaha untuk menghindari situasi dan objek yang dapat memicu ketakutannya, atau berusaha menghadapinya sambil menahan rasa takut dan cemas gitu. Dan penyebab dari fobia ini bisa disebabkan oleh beragam hal. Karena fobia ini mempunyai dua jenis ketakutan yang timbul di dalam diri manusia begitu ya. Yang pertama, ini jenisnya fobia ya. Yang pertama adalah fobia spesifik. Adalah fobia terhadap objek, hewan, situasi atau aktivitas yang spesifik, yang tertentu gitu ya, yang spesifik begitu. Fobia ini biasanya muncul pada masa anak-anak atau remaja. Contoh fobia spesifik adalah fobia ruang tertutup atau claustrophobia. Fobia atau fobia ketinggian, fobia pergi ke dokter gigi, fobia laba-laba atau fobia darah. Terkadang beberapa orang juga memiliki fobia yang cukup unik, misalnya fobia hamil atau tokofobia dan fobia gelap begitu. Fobia hamil ini ketakutan kalau hamil, jadi ketika dia hamil begitu, dia akan merasa cemas banget, dia akan merasa takut banget terhadap kehamilannya begitu, atau fenomena orang hamil begitu.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
6: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
11: Imposter syndrome ini menuju ke arah depresi dan gangguan kecemasan seperti itu, karena apapun kejadian apapun atau pengalaman apapun yang dimiliki manusia jika mengarahnya kepada kecemasan dan gangguan kesehatan mental, itu bisa menjadi sebuah penyakit tertentu seperti itu. Karena ini masih sindrom, masih simptom, masih sebuah gejala, di mana gejala-gejala ini bisa diklasifikasikan sebagai sebuah simptom baru, sebuah penyakit yang baru dengan beberapa ciri-ciri yang berbeda seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke. Dosen Fakultas Psikologi UGM menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya sindrom impostor. Salah satunya adalah pola asuh keluarga yang terlalu mengedepankan pencapaian intelektual dan tidak mengajarkan makna kesuksesan. Dan tidak mengajarkan makna kesuksesan dan juga kegagalan begitu. Akan ada perbandingan antar anak atau saudara, dan ini menjadi bibit mengembangkan imposter syndrome, di mana anak merasa apa yang dilakukan tidak pernah cukup baik begitu. Hal lain juga bisa memicu sindrom ini adalah adanya tuntutan dari masyarakat terkait kesuksesan. Untuk mencegah mengalami sindrom ini, Nuning selaku dosen Universitas Psikologi Universitas Gajah Mada Fakultas Psikologi menyebutkan beberapa kiat kunci. Kuncinya terletak pada upaya menumbuh kembangkan pemahaman atas diri sendiri. Jika kesempurnaan bukan hal yang utama, yang terpenting adalah melakukan yang terbaik. Selain itu, penting juga untuk bisa mengenali dan menghargai kemampuan diri sendiri. Selain itu, berani menceritakan perasaan dan keraguan yang dialami pada orang yang tepat dan bisa dipercaya. Jika diperlukan, seseorang dengan sindrom imposter bisa mendatangi layanan psikologi dan untuk membantunya keluar dari masalah ini. Kuatnya pemikiran yang keliru, imposter syndrome memerlukan intervensi psikologis yang terstruktur, misalnya dengan terapi kognitif. Terapi kognitif behavioral untuk memperbaiki kekeliruan dalam berpikir dan merespon lingkungannya, begitu. Oke, itulah tadi pembahasan tentang sindrom impostor, begitu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami tentang impostor sindrom? Apakah kalian pernah mengetahui bahwa ada seseorang yang mengalami impostor sindrom, ataukah kalian menjadi pelaku seseorang mengidap impostor sindrom, begitu? Kalau kalian mau komentar, silakan komentar. Kalau kalian mau request, silakan request. Sekali lagi, request dan konsultasi bisa langsung dijawab. Bisa langsung saya jawab secara pribadi tanpa harus mengenalkan identitas kalian, begitu. Dan sudah sampai di penghujung.
12: Dear Missy, I did not grow up to be you, but I did grow to be me and be in love with who this woman is. To be a woman playing a man's game and not be apologetic about any of it. If you ask me what representation is important, I will tell you that on days I don't feel pretty, I hear the sweet voice of Missy singing to me. Pop that, jiggle that fat, and don't stop, get it till your clothes get wet. I will tell you that right now there are a million black girls just waiting to see someone who looks like them.

Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio. Asik.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio.

pun dan kapan pun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin SP Radio dimanapun dan kapanpun. SP Radio, semangat baru, inspirasi baru. Dari Robby dan Anda mendengarkan SP Radio, inspirasi tanpa batas.

juga bisa, masuk si sovereign juga bisa, masuk adik-adik juga bisa, begitu, masuk delusi juga bisa, begitu. Karena apa ya, masih belum ada alat pengukurnya, begitu. Masih belum ada alat pengukurnya, masih belum ada apa itu namanya, masih belum ada masih belum ada metode ilmiahnya, masih belum diakui secara ilmiah, begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngaku-ngaku indigo, ya bisa aja kalian juga bisa ngaku-ngaku indigo gitu di kepada orang lain, begitu. Karena orang lain juga pasti percaya, karena nggak bisa ngukurnya kayak gimana, begitu. Dan kalau misalkan apa namanya, ada teman yang ngaku indigo, ya jangan langsung percaya, bisa jadi dia cuma ngaku-ngaku indigo gitu. Karena berbeda antara indigo dan si sovereign, indigo dan ADHD, indigo dan anak berbakat, begitu. Karena yang terpenting dari indigo adalah mereka punya kematangan secara spiritual, mereka punya apa ya, punya pemahaman yang baik secara

0: أدب إسلامي.
1: يا قومي فبان بها الهزال، حتى متى سينام أنصاف الرجال؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali adab berbicara pada bagian yang ketiga. Adab berbicara yang ke-10 yaitu hendaknya mengulangi kata-kata yang penting. Jika dirasa perlu, maka diperbolehkan mengulangi kata-kata yang memang dianggap penting. Tentunya, hal ini akan lebih baik daripada orang yang diajak bicara tidak menangkap dan memahami ucapan pembicara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbicara maka beliau mengulanginya sampai 3 kali sehingga semua yang mendengarkannya menjadi paham. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah seorang, maka beliau pun mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Ada berbicara selanjutnya, yaitu yang ke-11 adalah berhati-hati dalam memberi dan menerima pujian. Tidak ada seorang pun yang tidak suka terhadap pujian. Setiap orang pasti senang, setiap orang pasti berbunga-bunga ketika mendapatkan pujian. Namun, Islam dengan bijaksana telah mengingatkan umatnya untuk senantiasa berhati-hati kepada mereka yang suka mengumbar pujian. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, ada seorang yang memuji orang lain di depan orang tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah kamu, kamu telah mencelakakan saudaramu, kamu telah mencelakakan saudaramu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang yang ingin memuji orang lain di depannya, maka katakanlah si fulan, sementara Allah lah yang menghisabnya. Kami tidak mensucikan seorang pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu barulah katakan sesuai kenyataannya. Dalam suatu riwayat sahih, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menaburkan pasir ke wajah orang yang suka mengumbar pujian. Riwayatkan oleh Muslim, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar berkata, berdiri seorang memuji seorang pejabat di depan Miqdad bin Aswad secara berlebih-lebihan. Maka Miqdad mengambil pasir dan melaburkannya di wajah orang itu, lalu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menaburkan pasir di wajah orang yang gemar memuji. Anda berbicara yang ke-12, yaitu berbicaralah dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa. Kata-kata atau kalimat yang diucapkan dengan tenang tentunya akan lebih jelas, enak didengar, dan mudah dimengerti daripada kata-kata atau kalimat yang diucapkan dengan tergesa-gesa. Apalagi tanpa jeda. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membicarakan suatu pembicaraan, sekiranya ada orang yang menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Adab selanjutnya dalam bicara adalah tidak membicarakan semua yang telah didengar. Mungkin saja di dalam perkataan yang telah diucapkan tersebut terdapat rahasia dan aib orang lain, dan tentunya orang lain tersebut tidak menginginkan aib atau rahasianya dibeberkan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seorang jika ia membicarakan semua apa yang telah didengar. Ketika kita mendengar pembicaraan orang lain, jangan sampai lantas kita langsung menyebarluaskannya, kecuali kalau memang perkara itu benar-benar sangat penting untuk segera disebarluaskan. Adab selanjutnya dalam berbicara adalah tidak memotong pembicaraan. Berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan ide, opini, dan unek-uneknya. Jangan memotong pembicaraan dan membuat orang lain menjadi pendengar setia Anda. Tunggulah hingga lawan bicara menyelesaikan pembicaraannya. Jangan menyela atau memotong ucapannya. Tentunya hal ini akan membuat kesal dan tersinggung lawan bicara. Anda akan dianggap tidak memiliki etika jika memotong pembicaraan seseorang. Janganlah menganggap remeh apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Dan jangan pula memandang rendah kepada lawan bicara. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majelis dan beliau tengah berbicara kepada suatu kaum, seorang Arab Badui datang dan bertanya, kapan terjadinya kiamat? Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pembicaraannya. Setelah menyelesaikan pembicaraannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana orang yang tadi menanyakan waktu terjadinya kiamat? Orang tersebut menjawab, aku di sini wahai Rasulullah. Beliau bersabda, jika amanah telah diabaikan, maka nantikanlah datangnya hari kiamat. Dalam hadis ini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pembicaraannya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutus pembicaraan beliau. Hal itu karena orang yang memiliki hak adalah orang yang mengawali pembicaraan, bukan orang yang bertanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menerangkan bahwa sebab dilarangnya memotong pembicaraan karena hal tersebut akan menimbulkan kejenuhan dan kebosanan pada diri mereka. Nah pendengar, setelah mengetahui hal ini, maka berhati-hatilah dalam berbicara, yakni jangan sampai pembicaraan kita ternyata memotong pembicaraan orang lain. Baik, kita lanjutkan pada adab yang selanjutnya atau adab yang terakhir dari adab bicara, yaitu mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Pendengar, mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara adalah sebuah adab yang sudah banyak dilupakan pada saat ini. Kita saksikan seorang anak suka menyela atau lebih dominan suaranya dari bapaknya. Padahal ini adalah sebuah adab yang sangat penting dalam kesopanan. Demikianlah Islam telah mengatur etika atau adab-adab dalam berbicara agar pembicaraan tidak menjadi sebuah media yang menjerumuskan seorang ke dalam kubang dosa, namun menjadi media yang akan membawa seorang menuju rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 15 adab bicara telah kita pelajari bersama. Semoga kita berusaha untuk mengajarkan kembali pada orang lain dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkup keluarga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kita kalau memang bisa.
2: Jaga kesehatan ya.
3: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
4: Punya motivasi hidup yang tinggi.
5: Always berpikir positif.
6: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
7: pada tim kesehatan
4: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
3: Cut. Salah.
7: Keliru, Cuk.
3: Pandemi ini bakalan berakhir.
8: Pandemi ini berakhir. Amin.
4: Kami dari Inspiradio
3: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
6: 1441 Hijriah.
2: Semoga puasanya lancar,
8: pahalanya meningkat.
5: Enggak bolong-bolong. Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
8: Dan kami juga siaran di rumah aja.
2: Inspiradio.
5: Radio.
6: Inspiradio.
4: Well, Inspiradio.
8: Inspiradio.
7: Inspiradio.
9: Inspiradio.
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

apa ya, ini bukan bukan sebagai apa namanya masukan negatif buat kalian semua, tapi ini adalah efek yang negatif karena berbagai pola asuh juga punya kerugian dan kelebihannya masing-masing gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh cuek. Pola asuh

cuek atau abai sering terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk atau memiliki masalah pribadi seperti masalah keuangan, kecanduan narkoba, alkohol, atau judi. Pada tipe pola asuh anak ini, orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anaknya saja, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara itu, kebutuhan secara psikologis dan emosional jarang terpenuhi karena orang tua menjadi tidak peduli dan jarang berinteraksi dengan anaknya. Pada pola asuh ini tidak jarang jika anak lebih banyak dididik oleh gawai, televisi, atau video games. Saat kecil, mungkin anak belum sadar atas ketidakacuhan orang tuanya. Namun lambat laun, anak menjadi sadar bahwa dirinya tidak penting dalam hidup orang tuanya, sehingga cenderung menjadi anak yang mandiri. Hal ini tidak sepenuhnya baik, karena anak yang tumbuh dengan pola asuh cuek cenderung menyebabkan anak bermasalah di kemudian hari. Nilai akademis yang buruk, emosi yang tidak terkontrol, serta kesulitan menjalin relasi dan komunikasi gitu. Ini banyak sekali dan sering sekali saya temui di zaman sekarang atau akhir-akhir ini saya temui anak-anak yang mempunyai pola asuh atau mengalami pola asuh seperti ini, yang sekarang sudah besar, yang punya pola asuh dulu orang tuanya yang sebenarnya gak cuek, tapi gak ada waktu aja buat anaknya karena orang tuanya sibuk untuk cari duit supaya gak miskin gitu. Saya tahu bahwa duit itu penting, sangat penting malah, tapi anak kita gak kalah penting, pola asuhnya juga gak kalah penting, dan kehidupan anak kita juga gak kalah penting. Saya tahu kebutuhan

You are listening Inspiradio. Inspiradio. Inspirasi tanpa

0: pilihan gue, Bang. Ini lagu bikinnya kagak serius ya, Bang. Gue ngeteknya baru bangun tidur kali, Bang. Kok uploadnya di channel YouTube gue dah, Bang? Gue belum kelar promo lagu beres, Bang. 4 hari viewersnya baru 2 juta, Bang. Mana besok gue foto shoot lagi, Bang? Kasian kali, Bang, yang lain belum makan.
1: Ya, yeah, ya, yeah. Makan, Bang. Kasih gue makan, Bang.

0: samperin bang. Makan warteg ada pemandangan. Ada pemandangan. Ada pemandangan. Rapper gak dapet panggungan pada halangan apa gimana bos?
1: Sungguh kau isen dahas ya.
2: Ih seriusan bang, ini lagu gue tapi gue gak nge-rap.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di

dengar hati dan kanan jangan berhenti karena sebuah pertanyaan perlahan menghampiri mendekat dan merusak sistem kerja otak kiri. Setiap detik berdetak nusuk-nusuk di hati kembali teringat raut wajahmu di

aku suka padamu, namun cinta ini siksa jika tidak ada kamu. Dan jiwa akan mengikatmu di sisi, namun berat untuk mengucap, cukup untuk ku kagumi. ABCD, ku harap kau mengerti, semua ini bukan cerita narasi deskripsi. Hanya perasaan suka namun sulit hati berkata, bukan sedikit naif, hanya sebuah realita. Cinta ini cerita, harap kau juga merasa apa yang ku rasa tanpa banyak tanda tanya. Rasa ini fakta, selektif bukan posesif. Ku tak ingin ber-

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Juga harus tahu bahwa mereka juga hidup di dalam lingkungan masyarakat, hidup dalam keadaan sosial, yang dimana harusnya perubahan perilaku ketika dia main game tidak ditunjukkan ke dalam suatu hubungan bermasyarakat gitu. Karena banyak banget orang-orang yang main game yang akhirnya menjadi orang yang annoying gitu ya, orang yang benar-benar benar-benar dijauhi di masyarakat. Karena tadi sebelum saya dapat sebuah skripsi dari adik kelas saya mencoba mencari-cari. Saya mencoba mencari-cari artikel-artikel tentang game Free Fire gitu ya. Ternyata ada artikel-artikel tentang game Free Fire gitu. Salah satunya adalah di indoesport.com. Artikelnya adalah tentang kecanduan Free Fire seorang remaja alami perubahan perilaku. Seorang remaja asal Bangka Barat yang mengalami perubahan perilaku setelah kecanduan game Free Fire. Kabar ini pertama kali

0: negaranya nggak ikut PBB karena Indi.
1: Oh, bagus. bagus.
2: Bu Evin ini ngajar baru, masih baru kan, terus hamil.
1: Ono coroko terus anak sapi arani anak
2: petet.
1: Nah, terus anak pitik.

0: Arani
1: Petik Cilik.
0: Piyik.
2: Petik Cilik. Dulu aku enggak TK sih aku. TNK aku dulu.
1: TNK.
2: Iya.
1: TK
0: tenaga kerja dia.
2: Enggak, enggak. Taman nak kanak.
1: Aku tahu Bu Sri. Wacah. Ah.
2: Minjun.
0: Apa?
2: Karate.
1: Wah, Bu Sri.
0: Bruce Lee. Oh. Nice, nice, nice. Let's try, let's try, let's try.
2: Kembali lagi bersama kami di
0: Kak Ono. Assalamualaikum Kak Ono, selamat malam. Pengen siaran.
2: Pengen wali kota Malang tetap jadi wali kota saja. Ah, jangan jadi menteri.
1: Karena ada yang jadi menteri.
0: Wait, kalau jadi menteri berarti kinerja dia diakui dong.
1: Ya, makanya jadi wali kota saja.
2: Ya.
1: Jangan jadi menteri.
0: Karena?
1: Karena
2: wali kota saja.
1: Kita nggak tahu. Kalau mau ngejek pemerintah tuh, aku jadi teringat waktu kapan kita ngumpul sama bapak sebenarnya.
0: Jadi kalau mau menghina pemerintah itu ya, lu harus masuk ke pemerintahan, lu masuk ke sistemnya, lu cari tahu dulu apa penyebabnya. Kalau emang nggak jelas, baru lu bisa mencela.
2: Ya jadi DPR dong. Gak, jadi harus. DPR kan bisa merubah sistem.
0: Bisa masuk sistem kalau lu ikut ke dalam proyek itu sih, lebih tepatnya.
1: Betul, betul.
0: Itu lebih gampangnya. Lu jadi kerja kuli lah, jadi apalah kan masuk proyek tuh. Tanya-tanya lah ke atasan, PDKT.
1: Katanya gini, aku kemarin sempat ngebayangin. Aku dengar di mana aku lupa. Podcast pokoknya. Dan si bintang tamunya ini pernah masuk di pemerintahan gitulah. Katanya kalau orang baik itu susah masuk. Kalau orang baik beneran beneran lurus loh ya. Kayak kemarin kan kita pas sama bapak founder Inspiradio, kan dibilangin tuh mau bersih bener tuh susah karena ada ini itu ya. Nah kemarin di podcast juga orang mantan pemerintahan bilang kalau yang lurus bener itu gak bisa masuk. Kalau udah masuk mau lurus susah. Nah kalau lurus gak bisa masuk. Jadi sama gitu yang diomongkan bapak dengan yang di podcast itu.
0: Karena orang lurus kalau udah masuk dia belok.
1: Nah kalau kita mau ngerubah sistem dan kita lurus kan susah mau masuk. Nah mungkin aku imajinasinya gini, ya udah kita manut mereka dulu sampai jabatannya naik. Ya manut ke dengan semua keharaman itu.
0: Ya
1: apa bilangnya apa dong?
2: Ya keburu digilas.
0: Kenikmatan.
1: Ya kenikmatan itu. Kenikmatan yang fana itu. Kita ikut. Meskipun hati enggak. Aduh jangan deh, tapi tetap ikut. Sampai naik sampai tinggi baru.
0: Kayak itu biasanya pertama hati bilang, "Jangan." Tapi lama-lama udah ambil, cok, lu butuh duit goblok.
1: Ya itu sih, itu pertaruhannya adalah iman. Jadi tujuannya masih sama enggak? Nanti kalau udah tinggi, udah terbiasa dengan kenikmatan itu, lupa tujuan awalnya ngapain.
0: Ya, tiba-tiba belok.
1: Nah, makanya. Jadi kalau emang mau ngerubah sistem, ya awalnya harus ngikut dulu dari bawah sampai ke atas. Kalau udah di atas baru ngerubah sistem.
2: Dan harus mapan dulu. Biar enggak tergoda oleh kayak korupsi-korupsi apa itu. Yang kemarin kan
1: tergoda enggak apa-apa. Yang penting hatinya nih masih tetap di tujuannya. Kalau nggak ikut korupsi dikeluarin.
0: Mungkin lu tergoda korupsi. Oke lah lu ikut korupsi, tapi apa tujuan lu tetap lu lakuin?
1: Iya, mungkin.
0: Mungkin bisa
1: jadi
0: seperti itu.
1: Jadi ikut korupsinya adalah untuk menyelamatkan diri. Ini di sebuah negara ya?
2: Iya, Uganda. Kan menteri Uganda itu kan kena apa? Berapa triliun?
1: Menteri Uganda, iya. Menteri, ya Uganda, jangan deh. Negara Uganda ini atau Uganda atau mana aku lupa sih. Depannya I kalau enggak salah.
0: Indi.
2: Negara Indi, enggak ada pemerintah.
0: Indi yang itu dikelilingi laut itu loh.
1: Indi dikelilingi laut.
0: Ya karena dia suka ngopi di tepi pantai, Pak. Kelilingi laut di pulau terpencil.
1: Oh, Indi.
0: Ya, Indi.
1: Iya. Negara senja.
0: Negara senja.
1: Oh, bagus. Enggak. Oh, bagus tuh ya.
0: Negara senja.
1: Iya, di sebuah negara
0: senja.
1: Negara penyuka senja.
0: Iya. Ini negara senja aja.
1: Negara senja. Okay.
2: Negaranya enggak ikut PBB. Karena Indi.
1: Oh, bagus.
0: Bagus.
1: Tapi yang kita omongin ikut sih sebenarnya. Oke.
0: Okay. Ya,
1: kita
0: ya,
1: ngapain ini?
2: Kita membahas kemenangan Joe Biden. Ini kayak ini kan katanya dulu Joe Biden itu
1: enggak, enggak dulu.
2: Enggak. Ya aku lihat. Dia sadar.
0: Napa nih?
1: Aduh, apa enggak
2: bikin play aku materi itu
0: goblok
1: kali. Jadi Angga nih pakai headphone yang ada mic-nya. Terus waktu batuk
2: noleh.
1: Dia noleh. Kapain headphone-nya kan ikut
0: goblok ya,
1: tetap kedengeran. Aduh tolol. Ketol banget sih enggak aduh.
2: Ngomong-ngomong gak. Tentang pendidikan, kita akan membahas tentang
0: enggak kalau dipaksain. Enggak boleh gitu, Pak. Enggak boleh.
1: Bagus. Kenapa ada bridging yang dibuat-buat?
0: Ya pokoknya ngeles ya, untuk ngeles yang Joe Biden tadi silakan lihat di podcastnya Dedi aja sama Mardiku, Pak Mardiku.
1: Enggak, kita enggak mau bahas Joe Biden, jangan berat sekali.
0: Kita enggak ada kompetensi untuk bahas itu sebenarnya.
1: Iya, tapi kita sering sih ngebahas gitu waktu nongkrong sering ya.
0: Sering.
1: Waktu nongkrong tuh kalau kita baru nongkrong nih, baru maksudnya baru datang di Kayunyun langganan kita ya. Obrolan di 1 jam 30 menit pertama lah kayak aku kemarin tidur jam segini. Iya.
0: Basa-basi lah ya, masih basa-basi lah.
1: Terus 2 jam pertamanya tiba-tiba ngobrolin gadget. Gadget terbaru, terus kayak laptop-laptop terbaru. Yeah. Mulai 3 jam pertama wali kota udah.
2: Yeah.
1: Udah wali kota, terus iya nih jalanan di sini nih kayak gitu-gitu.
0: Itu wali kota mana? Wali kota mana tuh?
1: Wali kota kita. Ya enggak mungkin kita ngobrol wali kota orang kan.
0: Bener juga.
1: Ya keresahan warga.
0: Oh, keresahan warga.
1: Itu 3 jam pertama. Terus 4 jam pertama maksudnya 1 jam berikutnya udah mulai luas tuh, udah ke pemerintah Indonesia. Terus meluas ke Amerika, ke kontroversi, terus konspirasi.
0: Bumi datar.
1: Ya makanya, terus
0: manusia pindah ke Mars.
1: Tiba-tiba di jam-jam udah lama ngobrolin agama, ngobrolin hukum Islam.
0: Rukun Islam.
1: FPI. Jadi
0: udah bubar.
1: Enggak. Emang udah bubar.
2: FPI.
1: Udah fix bubar.
0: Udah dibubarin kan, Pak?
1: Udah fix.
2: Front Penyiaran Indonesia.
1: Enggak.
0: Kok kesana?
1: Yang ada KPI.
2: KPI.
1: Jangan dong, berat nih ngobrolin Biden. Kita ngapain ini?
2: Ini ngobrolin tentang
1: sambil ngopi.
2: Kenapa udah 2021?
1: Wih, apa nih? Berat juga nih.
2: Enggak. Sekolah masih aja online.
0: Karena PSBB-nya ditambah. Ada corona. Varian baru.
1: Tapi enggak. Enggak ada hubungannya tahu 2021 dan sekolah online tuh.
2: Enggak, ntar nyambung Jo. Lu aja enggak tahu. Ini aku mencoba membridging ya.
1: Ya coba. Ya, kan, enggak, kan kalimatmu udah 2021 kuliah masih online.
2: Ya.
1: Sekolah masih online.
2: Sekolah masih online, pembelajaran dan masih sistem online.
1: Menurutku
2: sedangkan janjinya pemerintah 2021 akan offline saja kayak gitu, tatap muka. Bukan di sekolah.
1: Bukan di daerah hijau.
2: Di daerah hijau.
1: Malang daerah apa?
0: Semi hitam.
2: Daerah apa?
1: Merah pekat.
2: Oh.
0: Bukan hitam.
1: Bukan, itu merah pekat. Aduh jadi ingat ibu. Oh udahlah.
0: Enggak usah. Yang enggak tahu biarin enggak tahu.
1: Terus. Belum selesai bridging-nya. Terus enggak?
0: Sedangkan ke situ.
2: Sedangkan orang tua kan kasihan apa? Ngajarin anaknya. Anaknya kayak bebal apa diajarin, orang tuanya juga stres kan di rumah terus.
1: Oh. Ya, kayak gitu. Okay. Terus. Ya, biarin.
2: Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah, kita kan mempunyai enggak. ingatan-ingatan tentang sekolah dulu yang
1: udah gitu dong.
2: Udah.
1: Dialisin ya. Dialisin mau.
2: Mau.
1: Masih soal sekolah online ya. Sekolah online. Jadi kasihan. David nih punya adik. Tadi cerita nih David. Rizky. Tadi cerita gimana? Aku ngebalikin apa?
0: Rapot.
1: David nih ngebalikin rapotnya Rizky ke sekolah. Dia ke sekolahnya adiknya yang namanya Rizky. Di SD mana dia?
0: Kok SD pak? SMP.
1: SMP mana dia?
0: Taman siswa.
1: Nakal.
0: Enggak. Itu gini. Alasan sekolah ke sana karena digadang ini. Digadang. Tidak ada SMP bapak.
1: Memang enggak ada. Ini terkait dengan apa yang
2: zonasi.
1: lokal zona.
0: Sedangkan SMP terdekat di sini adalah SMP 12.
1: Enggak bisa itu urutannya muter itu.
0: Itu urutannya muter. Itu tidak masuk jangkauan. Jadi kebanyakan orang-orang sini yang tidak punya prestasi susah untuk masuk ke negeri karena tidak ada SMP negeri di sekitar sini. Jadinya jalan satu-satunya adalah ke SMP swasta.
1: Tapi berarti kalau udah sistem zonasi SMP swasta di Malang bukan berarti nakal.
0: Bukan berarti nakal kalo, lagi dong.
1: Kalau zaman kita dulu udah pasti nakal.
0: Nakal, gue nilainya jelek. Biasanya gitu.
1: Biasanya tersinggung gitu. Gue nakal gue masih bangga loh. Kalau nilai jelek nih ya lumayan ya.
2: Nilai ujian nasional.
0: Iya nilai ujian nasional ya pak. Bukan nilai,
2: bukan nilai kan ulangan hari
0: kan nilai ujian nasional waktu kita pak.
1: Iya.
0: Bukan nilai
2: yang buat daftar kan nilai ujian nasional.
1: Ya jadi David boleh lanjut gak nih ya. David ke SMP adiknya untuk balikin rapot. Terus dia di David nih di David ditegur sama gurunya
2: karena
1: Rizky. Karena Rizky telat mulu kalau sekolah online. Aku baru nyantol tuh. Oh, sekolah masih online. Karena aku enggak tahu update kan. Terus yang kena tegur David. Nah. Kasihan ya anak-anak sekarang kalau masih online memang. Mereka enggak akan punya cerita kayak kita.
2: Enggak akan punya cerita.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Kayak yang lu punya waktu SMP 12, SMP 12 ya enggak? Iya. SMP 2, lu negeri semua lu.
0: Lu kita sama SMP 2.
1: Saya juga 2.
0: Ya, sama.
1: Marit tapi.
0: Bukan sama ya penting. Sama duanya.
1: SMP 2 negeri, SMP 2 Islam.
2: SMP 2 SMP 12.
1: Ya? SMP bagus ya. SMP 2
0: negeri, negeri Islam.
2: Kalau debit kan kalau debit kan SMP negeri 2 Malang. Kalau aku kan SMP negeri 12. Negerinya negeri kapitalis, Pak.
1: Kenapa?
2: Uang mulu.
1: Oh iya. SMP-nya enggak ada charger.
2: Hah?
1: iPhone 12. Enggak masuk.
2: Enggak. Kok uang mulu, Pak? Uang mulu. Maksudnya apa-apa harus bayar ini, bayar
0: sama itu. Dong.
2: Enggak ada kayak kegiatan fiktif itu.
0: Hah? Kegiatan fiktif.
1: Nah, maksudnya kegiatan yang dikit-dikit patungan gitu kan. Ya. Nah, kalau yang sekolah online sekarang pengalaman yang pahit kayak gitu pun enggak punya.
0: Ya benar, enggak punya dong.
1: Ya. Beda kalau kita. Ya. Ya kan? Ya gimana kalau kita omongin aja nah,
0: gitu. Nah, gitu, itu bridging-nya gitu. Bagus.
2: Gitu. Sulit, Pak. Sulit.
0: Tapi sebenarnya enggak usah sambung ke sekolah online
1: sebenarnya. Tapi kan udah terlanjur tadi.
2: Karena sekarang indikasinya masih jalannya sekolah online kan ya.
1: Iya, ya.
2: Yang bicaraan yang sekarang.
1: Kalau sekolah online gimana ya cerita-ceritanya ya kalau lagi nongkrong sama teman gitu ya.
2: Ya
1: kan kita sering tuh kalau nongkrong dulu waktu masih SMP kita nih nggak ada yang satu SMP ya, jadi kalau nongkrong ceritain dulu pas tuh SMP gitu maksudnya
0: ya, mungkin kalau yang anak zaman sekarang zaman corona ini ntar waktu udah gede aku zaman SMP wah sekolah pakai gadget di rumah sambil tiduran masuk jam 8 bangun jam 8
1: kasihan
0: soalnya. Gak mandi tiba-tiba online.
1: Kalau sekolahnya dia mandi gak?
0: Gak pernah mandi pak.
1: Tapi kelihatan gak?
0: Kan aku gak tahu ya sekolahnya itu pakai Zoom.
1: Kalau jam 8 dia masih tidur nih kakak.
0: Enggak udah bangun. Aku gak ngerti dia sekolahnya pakai Zoom apa. Karena dia kalau waktu emang jam sekolah itu dia ke kamar belakang. Sedangkan aku di depan. Jadi aku gak merhatiin. dia itu di belakang tiba-tiba ngerjain tugas.
1: Nyokap perhatiin nggak? Nggak juga.
0: Nggak sih.
1: Iya, susah sih.
0: Nggak, jadi kasian. Aku tuh sebenarnya nggak tahu sistemnya itu kayak gimana. Kalau di perkuliahan kan emang via Zoom ya, Zoom kayak gitu. Nah kalau di sekolah ini aku nggak ngerti. Yang aku tahu itu tugasnya memang lewat Google Form itu aja sih.
1: Iya oke.
0: Entah itu Google Form atau pokoknya
2: ya Google Form gitu. Kayak ngisi ulangan.
1: Nah lu tau dari mana?
2: Ya adikku. Adik ponaan yang SMP.
0: Menurutku ya, itu ada kelemahannya pakai Google Form. Karena lu bisa kopas soal, lu cari aja langsung buka Chrome, paste di Google, keluar jawab. Itu keluar tuh pasti clue-cluenya tuh. Nemu jawaban yang tepat, lu tinggal copy, paste lagi. Peres tanpa ngetik. Have done. Meskipun itu kadang matematika pun.
2: Apa serunya ya? Katanya kalau pelajaran olahraga itu kayak senam sendiri di videoin.
1: What? Serius?
2: Iya, Pak.
0: Really?
2: Wah, pelajaran olahraga ada kan di sekolah. Kalau sekolah online gimana? Ya kayak gerakan-gerakan kayak senam gitu di videoin, Pak, ntar dikirim.
1: Itu menurutku ya, si guru kalah kreatif sama murid. Kalau soalnya bikin dan beda, gak mungkin keluar dong di Google.
0: Ya mungkin sih.
1: Ya gak? Jadi yang dicari sama muridnya adalah rumusnya. Karena nyari jawabannya gak ketemu. Ya gak?
0: Iya.
2: Oh jadi bikin soal sendiri ya gitu. Gurunya harus bikin soal sendiri.
0: Kalau memang mau soal comot sih, ya seharusnya angkanya dibedain.
2: Iya. Variabelnya diganti.
1: Ya, itu ya itu usaha paling rendah lah.
0: Meskipun ya rendah. Meskipun variabel sama usaha paling rendah itu ya angka diganti.
1: Ya, ya. Ya. Tapi yang bagus kan bikin sendiri ya.
0: Ya.
1: Si gurunya maksudnya. Jadi mau di googling di mana enggak ada. Kalau diganti variabel tuh apalagi soal cerita ya, diganti nama doang tuh udah enggak ngaruh, ngapain? Kalau kan biasanya ganti nama doang. Aku ngeliat di TikTok ada tahu enggak yang kayak jadi di TikTok tuh tulisannya atasnya punya teman wibu silang, punya guru wibu centang. Jadi soalnya tuh soal cerita yang dikaitkan ada Mikasa, ada Subaru, soal cerita. Ngambil apel gitu. Subaru ngambil apel udah gila.
2: Beli apel. Beli apel 3, kelengkengnya 7, berapakah satu?
1: Enggak, harga ngambil, satu kayak. Ngambil, ngambil. Oh. Kan Subaru bangsat kan.
0: Useless.
1: Jadi kasihan jadi enggak ada yang diceritain.
0: Ini disclaimer ya, ini enggak semua sekolah mungkin kayak gini. Tapi ini pengalaman yang emang aku peroleh. Aku lihat sendiri dari adikku sendiri sih. Adik aku.
2: Terus kalau sekolah online bolosnya kayaknya enggak seru, Pak.
0: Betul,
2: kalau dulu kan bolos, sekolah offline kan
0: iya, benar sih.
2: Loncat pagar kan.
1: Sekolah beda.
2: Terus loncat pagar pergi kemana, ke warnet atau gimana?
0: Ngehindarin satpam ya dulu.
2: Iya.
1: Kesulitannya beda. Mungkin kesulitannya anak online adalah bisa tetap masuk meskipun enggak online. Nah, gimana tuh?
2: Oh, cuma ketik hadir doang gitu.
1: Mungkin
2: absen atau doang.
1: Atau pakai pengganti atau apa gitu. Jadi ngakalin atau kamera dihadepin kemana tapi dianya enggak ada.
0: Kita bicara masa sekolah kita bertiga ya waktu dulu.
1: Jadi temanya adalah potensi
0: sekolah.
2: Potensi
0: anak sekolah.
1: Bagus.
2: Case tentang Sutiaji.
1: Itu tadi udah enggak? Udah di awal tadi. Tadi udah, jangan diulang. Potensi podcast tentang situasi anak sekolah. Masih bareng kita bertiga ya. Lupa kenalin diri loh. Barangkali ada yang lupa karena ini masih episode 2 by the way.
0: Oh iya iya.
1: Ya, ada enggak di sini? Ada saya RJ Chef
0: dan saya RJ Dev.
1: Bagus. Oke, ngapain kita sekarang, Dev?
0: Kita lebih ke bahas tentang masa-masa kita waktu sekolah.
1: Oke. Okay. Okay, masa waktu sekolah.
0: Kita ambil dari mungkin cuma mata pelajaran tuh. Mata pelajaran apa yang lu sukai dan gak sukai ketika sekolah dulu?
1: Oke.
0: Lu deh, dulu saya.
1: Gua dulu. Gini. Ini apa dulu nih tingkat sekolahnya nih?
0: Ya bisa semua. Semua semua. SD mulai dari apa? SD.
1: Gua TK, gua pernah TK.
2: Aku pelajaran TK
0: gambar doang. Dengan gambar.
1: Gua TK ABA, Aisyah Bustanun Atfal 28. Jadi itu 0 kecil 0 besar itu berapa tahun sih?
0: 2 tahun.
2: 2 tahun.
1: 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: Enggak dong. Setahun dong, 6 bulan 6 bulan dong.
0: 2 tahun.
1: Enggak mungkin 2 tahun dong.
0: Umur 5. Ini 5 nih. 6.
1: 6 tuh kelas 1 tahu.
0: Aku umur 7 baru kelas 1.
2: Kelas. Hah? Umur 7 baru kelas
0: 1. Dulu itu 1. Umur 7 baru kelas 1.
2: Oh, iya. 6 7 itu kelas 1.
1: Bentar, aku kelahiran 94. Aku masuk SD 2000. 6 tahun tahu, gila lu.
0: 2000. 94. Aku 2001. 94.
1: Lu kan Desember.
0: Lupa.
1: Ya lu kita pakai angka lah. Angka kan Maret 95 ya. Lu masuk TK. Kalo TK enggak?
2: TK dong.
1: TK mana? Ini ya?
2: Anur.
1: Dharma Wanita. Enggak mungkin Anur dong.
2: Gimana? TK ya, Muslimat, mana? Muslimat.
1: Muslimat. Oke.
0: Okay. Nah, ini 6 lebih berarti 6 lebih lah umur 6
1: masuk
0: tahun.
1: Masuk SD
0: lebih.
1: Tahun berapa? 2001 kan?
2: 2001.
1: 95 kan? Ya. 6 dong, Fit.
0: 6 tahun lebih dong tapi.
1: Lu yang lebih.
0: Enggak, maksudnya dia kan 6 tahun lebih dong.
1: Ya lebih 3 bulan doang, Bet.
0: Ya kan sama aja lebih.
1: Lu lebih.
0: Berarti kita itu umur 4 tahun. Ya 4 tahun berarti TK.
1: Iya 45. 45 6, umur 6 tuh kelas 1.
0: 45 nanya kan 2 tahun dong.
1: Enggak tahu sih, lupa gue. Ya pokoknya kalau itu enggak tahu disebut pelajaran atau enggak ya. Karena di TK TKku tuh enggak ada pelajaran membaca. Seingatku ya. Tapi ya, yang banyak tuh banyak tuh kayak menggali bakat. Mau gambar-gambar terserah, mau mau ngebangun kastil dari balok terserah. Mau maksudnya terserah bagaimana lu ngebangunnya ya. Mau menciptakan, aku pernah disuruh buat karya dari batang pisang, batang pohon pisang. Nah,
2: TK masih inget loh.
1: Dikit. Aku ada TK ada cewek yang aku taksir cuman lupa namanya. Satu kelas cowok-cowok naksir sama dia. Kalau baris mau masuk kelas, rebutan siapa yang di belakang dia.
0: Bisa gitu, Cuk.
2: Mau masukin.
1: Masuk kelas. Iya.
0: Masukin dia sama dia ke kelas.
1: Putih agak cabi dikit, rambutnya keriting cantik banget pokoknya.
0: Siapa?
1: Namanya lupa.
2: Lolikon.
0: Emang.
2: Lolikon, Pak. Dia lolikon.
1: Kan gua kecil juga
0: bang. Sudah kecil juga bang.
2: Oh iya.
1: Gue juga. Kalau SD, aku SD ini dua sekolah. Jadi kelas 1 sama kelas 2 itu namanya adalah SD Bakalan Kerajaan. Kelas 3 masuk SDN Gadang 3.
0: Iya.
2: Yeah. Oh pindah.
1: Kelas 4 SDN Gadang 1. Yang kelas 3 ke kelas 4 bukan pindah, nama sekolahnya berubah.
0: Oh, gabung.
1: Karena digabung.
0: Enggak tahu itu kebijakan merger pemerintah mungkin.
1: Jadi kalau raport aku punya 3. SDN Bakalan Kerajaan 4, SDN Gadang 3 sama SDN Gadang 1.
2: Kayaknya raport itu cuma dikasih pas kelas 6 SD deh.
1: Udah gila.
2: Terakhir dikasih. Lo kan
0: gini
1: goblok.
0: Gini nih kalau SD enggak pernah perhatiin pelajaran. Di sekolah taunya
1: lamun
0: cuma godain cewek.
1: Gak mungkin. Lamun dia.
0: Tahu titiknya kecil.
1: Rapot tuh setahun dua kali kita dikasih.
2: Kelas ya, tapi kan
0: kembaliin. Dulu tiga kali Pak, kelas 1 sama kelas 2.
1: Kelas 2 tiga kali. Ya tapi kan dikasih enggak? Bukan kelas 6 doang.
2: Iya, maksudnya terakhir dikasihkan kan kelas 6. Nah, itu cover depannya itu udah ganti, Pak. Dengan nama SD terakhir.
1: Iya betul.
2: Iya kan. Jadi ya, bukan iya bukan punya dua rapot kayaknya enggak sih.
1: Oh maksudnya gitu ya.
2: Rapotnya dua, Bakalan Kerajaan sama SDN Gadang gitu aja.
1: Tiga enggak?
2: Masa sih tiga. Ntar cariin ya. Enggak, aku cuma penasaran itu doang.
1: Iya. Yang rapot kelas 6 aja belum tentu ada enggak? Kenapa disuruh nyari yang kelas 1 kelas 2? Tapi kalau pelajaran kita skip aja ya. Itu soal rapot. Aku dari kecil itu tergantung gurunya.
2: Hah? Gurunya enak atau enggak?
1: Iya. Dan sebenarnya aku suka IPS.
2: Oh, sejarah gitu.
1: Enggak, bukan sejarah. Yang IPS, yang sosial, bukan sejarah. Bukan IPS sejarah. Dulu tuh kelas 4 ada IPS, IPS sama IPS sejarah. Dua mata pelajarannya.
2: Oh, sama kayak IPA, kimia, biologi kayak gitu, fisika. Iya. Oh.
1: Tapi waktu aku kelas 4, kelas 5 tuh ada IPS, ada IPS sejarah. Yang sejarah aku enggak suka. Kenapa? Tapi yang IPS aku suka. Yang pengetahuan sosial itu aku suka. Sayangnya gurunya aku gak suka.
2: Gurunya cowok ya?
1: Cowok dan gak asik. Gak asik. Jadi kenapa aku suka gak tahu. Kayaknya karena aku jago.
0: Anjay.
1: Iya. Jadi gimana ya, kayaknya sepolos anak kecil kalau pelajarannya susah gak suka gitu aja. Jadi IPS yang paling aku bisa, jadi aku suka. Bahasa Inggris suka.
2: SD itu?
1: SD. Bahasa Inggris kayaknya sampai SMA aku suka. Sampai sampai lulus. Yang paling gak suka sih sebenarnya ya, sebenarnya yang paling gak suka adalah matematika. Tapi pas SMA matematika aku asik banget. Gurunya asik. Namanya Bu
2: Sri.
1: Bukan. Sorry, aku selalu payah soal mengingat nama. Kayaknya namanya Bu Hevin. Dia ini masih saudara sama teman kita namanya Ilham.
0: Oh, yang katanya gurunya cantik.
1: Emang cantik.
0: Bener berarti ya?
1: Emang cantik.
0: Bener ya?
1: Jadi bener ya? Dulu tuh
0: ikut saya soalnya.
1: Bu Evin ini ngajar baru, masih baru kan. Terus hamil.
0: Loh.
1: Hamil. Terus enggak masuk kan, cuti kan.
0: Terus
1: ada temanku yang paling rese, panggilannya Dakocha, namanya Fajar, bilang ke Ilham. Ham, Ilham, itu apa saudaramu Bu Evin hamil duluan ya? Ilham marah-marah dong, marah-marah Ilham. Oh, enak aja kalau mengulangi ini. Terus endingnya, ya masa ngelahirin duluan?
0: Ya bener sih bang.
1: Ya hamil duluan dong. Ya masa ngelahirin duluan? Terus, oh iya sih, bener sih. Nah, yang ngajar Bu Evin itu cukup asik. Matematika aku, bahkan kan depanku ada cewek kalau nggak salah namanya Frida apa ya. Itu sempat bersaing dengan bagus-bagusan nilai gitu.
0: Nggak,
1: kalau nggak salah
0: nggak,
1: sih
0: nggak yang dikerjain tadi,
1: nggak yang dia apa
0: dicatetin tadi waktu apa yang tadi sempat cerita tadi waktu di jalan.
1: Kalau matematika sempat ini bersaing.
0: Nggak sampai dikerjain.
1: Kalau nyatet dicatetin. Oh. Tapi kalau nilai bagus-bagusan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kayak emang gurunya emang asik sih.
2: Dia juga pelajarannya karena sang gitu. Kayaknya sih.
1: Kenapa gitu?
2: Gurunya cantik. Dicatetin.
1: Dicatetin sama temen, bukan ya. Sama gurunya.
0: Temen. Ya, temen.
2: Temen.
1: Ya,
2: temen.
1: Iya,
2: memang. Iya, temen.
1: Waktu itu.
2: Waktu itu. Waktu itu. Sekarang pun juga.
1: Jadi kalau ini paling disuka sebenarnya IPS, IPS yang paling suka, sama bahasa Inggris ya. Tapi yang bahasa Indonesia aku suka mulai SMP.
0: Keren.
1: Mulai SMP sampai SMA aku mulai suka bahasa Indonesia. Matematika sebenarnya yang paling nggak suka sebenarnya ya.
0: Yep.
1: Sejarah tuh aku buta sejarah. Sebuta-butanya karena aku jurusan IPS masih tahu.
0: Oh iya sih, iya. Ada sangkut paunya lah.
1: Gitu. Dan karena gak pernah nyentuh kimia, biologi waktu SMA, jadi aku gak bilang suka atau gak suka ya, karena gak pernah. Iya gak pernah. Itu sih kalau pelajaran ya.
2: Kalau lu pelajaran dari SD sampai SMA paling suka apa? SD dulu deh.
0: SD itu bahasa daerah.
1: Lu TK mana, Bet?
0: TK NU 11 Musliman.
1: Kita TK. Sama dong kalian.
2: Emang
0: kita sama mulai TK sampai SD, Pak. Beda kelas doang.
2: TK yang lu inget ke...
1: Kok bisa beda kelas?
0: Dulu di TK itu ada 3 kelas, Pak.
1: Oh.
0: Gua kelas B, dia kelas C.
1: Oh, gede ya. Dong TK-nya dong.
2: Enggak.
1: Kok ada kelas B, kelas C?
2: Ya cuma 3 kelas doang.
0: Lu kayak apa ya? Kelas ukuran berapa ya, nggak tahu ya. Kalau dulu sih besar ya, anak kecil dulu. Okay. Sekarang mungkin masuk situ, anjir nih apaan?
2: Paling 5 kali, 4 kali.
0: Mungkin bisa jadi, kalau enggak ya
2: cuma
0: 3 ruang kelas lah pokoknya.
2: Cuma 15 atau 20 orang kan murid ya?
1: Anak-anak.
2: Iya, anak murid.
0: Lu tahu kan di gang 8 tuh?
1: Yang kanan jalan Jagat Masjid itu.
0: Itu, Pak.
2: Itu, Pak.
1: Oh, kecil ya? Masih besar, masih gede TK gua loh.
0: Masih besar tuh playground yang deket SD gua tuh, yang TK-nya dulu adikku yang cewek. Itu gede banget, taman mainnya juga, kelasnya juga banyak. Masih gede itu, Pak. TK aku tuh kecil.
1: Iya, aku tahu kecil. TK aku gede, Fit. Taman bermainnya itu gede banget.
0: Iya. Bayangin taman bermain gua tuh.
2: Ayunan prosotannya
0: rebutan
2: lebih banyak.
1: Mainan. Satu sih, satu. Ayunan satu.
2: Ya,
1: prosotan satu.
2: Aku dulu
1: jungkat-jungkit satu.
2: 5 mungkin. 5 tau.
0: Apa 5? Permainannya? Iya, permainannya ada 5.
2: Iya.
0: Muridnya ada banyak.
1: Oh.
0: Tapi dulu mungkin enggak sih, dulu ada yang kakak kelas juga sih. Tapi dulu masuknya beda kayak kalau seingatku ya. Kita yang pagi, yang nol besar itu siang.
2: Siang.
0: Seingatku ya.
2: Kelas C itu malam.
1: Oh,
0: enggak.
1: Gimana
0: enggak.
1: Gimana? Kok ada kelas karyawan di TK? Kenapa ada kelas karyawan?
0: Ada yang udah kerja, Pak.
1: Jadi ada anak-anak baru datang. Gimana? Ya, tadi bos nih bangsat banget gue kayak gitu. Padahal masih anak kelas 5 tahun. Capek banget udah.
2: Yang
1: udah klien nih reset. Waduh. Wow.
2: Yang C ini kelas malam, Pak, karena murid-muridnya itu anak-anak vampir, Pak. Kan enggak boleh kena sinar matahari, Pak.
1: Kurang. Nanti lah, coba lagi ya. Nanti. Biar David ngelanjutin ceritanya. Ya. Coba cari di gali-gali lagi ya.
2: Kan. C-nya kan tadi kan masuk kelas malam.
1: Masuk, itu masuk. Masuk. Ya, seharusnya stop di situ sih.
0: Enggak usah pakai vampir juga. Kalau di TK enggak ada yang menarik, Cuk.
1: Oke, langsung aja.
0: Di SD itu ya kan pelajaran favorit kalau di SD itu bahasa daerah terutama. Kemudian bahasa yang daerah. Pertama ya.
1: Lu ini hafal Hono Coroko enggak?
0: Hafal dulu, Pak.
2: Apa?
0: Nulis aja dulu bisa, Pak.
2: Ya, apa?
0: Semua.
1: Kalau Hono Coroko aku hafal, nulisnya yang enggak hafal.
0: Iya, aku dulu nulis bisa. Sekarang ya lupa lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Dulu itu bahasa daerah itu paling aku suka. Jadi, apalagi bisa nulis Hono Coroko terus anak sapi arane, anak
1: pedet.
0: Nah, terus anak pitik arane
1: pitik cilik.
0: Pitik. Pitik cilik. Ayam kecil.
1: Oh iya.
0: Nah, kayak gitu. Jadi terus dulu itu apa ya kayak wayang-wayang apa? Ya nah, dulu itu paham, Pak, waktu di apa sih yang kamusnya apa sih
1: pepak
0: nah
1: pepak bahasa aja
0: belajar pepak itu paling seneng aku, Pak.
1: Ya, di Pendawa Lima apa lo
0: Arjuno Kurowo
1: ya
0: bukan dong Kurowo Musue
1: ya
0: Arjuno Nakula Sadewa Wisnu situlah
1: Wisnu Wardana
0: siapa tuh
1: Ahmad Dhani
0: siapa Ari Lasso
1: Pendawa Lima.
2: Di Pepak itu kan buku bahasa Jawa itu. Dulu ada ajian Semar Mesem loh.
0: Enggak ada. Enggak usah ngayal. Enggak.
1: Kurang. Kenapa? Kenapa lo mengasumsikan di Pepak ada ajian Semar Mesem?
2: Ya sama-sama ada semarnya.
1: Bahasa Jawa ya?
2: Bahasa Jawa.
1: Nah. Siapa nama guru? Aku bahasa Jawa dulu namanya Pak Seno.
0: Aku lupa, pokoknya gurunya itu udah sepuh dibanding yang lain begitu.
1: Iya sih.
0: Soalnya identik dulu itu yang mengajar bahasa Jawa pasti dia lebih
1: kenapa?
0: Sepuh.
1: Kenapa ya?
0: Itu mulai aku SD sampai SMP ya, kayak gitu ya.
1: Identik. Kenapa ya?
2: Apa?
1: Kenapa bu guru bahasa Jawa tuh tua?
0: Gak tahu ya. Mungkin apa dia mempelajari kayak seni tari terus mendalami. Kemudian ketika emang udah tua gak bisa ngelakuin aktivitas untuk nari lagi, dia memilih menjadi guru.
2: Karena yang bapak-bapak yang gak sebegitu sepuh itu kalau bahasa Jawanya bagus, gak mungkin, Pak, jadi guru, Pak. Jadi dalang, Pak.
1: Enggak masuk, kurang-kurang.
0: Beda
1: kurang,
0: ilmu.
1: Kurang-kurang.
0: Beda ilmu.
1: Kurang-kurang. Lanjut.
0: Dan terutama guru lu dulu cewek apa cowok?
1: Cowok.
0: Nah, guru gua dari SD sampai SMP cewek.
1: Oh.
0: Dan udah sepuh-sepuh semua tuh. Kemudian untuk pelajaran kedua yang gua suka ya, matematika waktu di SD. Kalau suka sih matematika itu aku suka mulai dari SD sampai SMA.
1: Oh.
0: Di SD aku suka matematika.
1: Oh, aku pernah atau sorry aku potong. Aku pernah suka sama matematika kelas 6 SD. Nah, guruku tetangga sini namanya Pak Jumain. Keren banget, asik banget kalau kalau ngajar. Keren banget tuh. Itu yang bikin aku suka matematika. Ya. Tapi setelah lulus enggak suka lagi sih.
0: Ya, aku dulu kan pernah les di les si orang itu asik dan kan kalau ngajarin asik, gampang.
1: Iya, makanya. Enggak rumusnya enggak ada di buku.
0: Yang penting kalau orang itu ngajarin tuh gimana caranya lu bisa dapet jawabannya gitu.
1: Iya.
0: Nah, itu matematika itu sempat ikut olimpiade juga dulu waktu SD.
1: Enggak mungkin dong.
0: Seriusan ikut olimpiade.
1: Terus.
0: Tapi ya enggak menang dong. Saingannya ngeri-ngeri, Pak.
2: Saingannya alien, Pak.
0: Saingannya lebih autis daripada saya, Pak.
1: Kalau soal itu aku pernah, aku kan tadi bilang pelajaran favoritku bahasa Inggris. SMA aku pernah ikut kompetisi English debate. Debate. Debat.
0: Debat bahasa Inggris.
1: Cuman kalah sih. Ya karena musuhnya kan ngeri-ngeri.
0: Ya, Selalu, Pak.
1: Debat karakter bego sih sebenarnya.
2: Enggak, karena lu debatnya membela 02 mungkin.
0: Lu kurang.
2: Itu, Pak. Sate 02.
1: Iya.
0: Lu kan kalau di untuk pelajaran SD ya paham lah, ngerti banyak lah. Tapi ketika di soal di waktu olimpiade itu soalnya soal SMP, Pak. Mana paham, anjir.
1: Okay.
0: Meskipun udah dikasih buku ya, kita kan kalau enggak diajarin kan enggak paham. Dari situ
2: kalau matematika sama bahasa daerah ya.
0: Kalau SMP, SMA. Sebenarnya SMP masih tetap bahasa daerah. Matematika itu di SMP aku suka waktu kelas 3. Kelas 1, kelas 2 aku enggak begitu suka matematika. Alasanku kelas 3 suka matematika karena dapat guru yang kayak Pak Jumain.
1: Di mana tuh?
0: Di SMP 2.
1: Di SMP 2. Oh.
0: Jadi wali kelasku matematika itu orangnya keras banget. Ceplas-ceplos. Jadi pernah nih
1: wali kelasmu guru matematika?
0: Ha-ha.
1: Kelas berapa tuh?
0: Kelas 3.
1: Oh, kelas 3, aku kelas 2.
0: Jadi gue kan ya dulu sekelas sama ada temen lah namanya Malik. Nah, itu temen deket. Nah, dia kan pintar matematika nih. Aku enggak bisa matematika. Aku belajar sama dia. Tapi aku enggak paham-paham. Nah, terus dikasih motivasi lah sama si Pak siapa sih namanya lupa.
1: Pak Herman.
0: Sanggup aja Pak Herman. Dimotivasi sama dia, kemudian aku jadi giat untuk mau belajar lagi matematika, nyusul ketinggalan. Sampai pernah tuh nilaiku itu naik turun. Jadi cuma 80, terus turun jadi 60, turun lagi 50, terus naik lagi jadi 80. Sampai pernah dikatain, Cuk.
1: Sama?
0: Sama gurunya.
1: Karena?
0: Karena naik turun tuh.
1: Dikatain apa?
0: Kamu itu nilaimu naik turun, kamu kebanyakan ke matahari ya. Nah, ke matahari kan dulu aku kan sering nyewa kaset game ke matahari.
1: Oh, matahari department store.
0: Nah,
1: gak lucu banget kalau masuk. Dia berusaha menghindar tapi mic-nya ngikut.
0: Iya, matahari department store. Dan mungkin dia pernah lihat aku sama Malik ini ke situ.
1: Logikanya agak aneh ya.
2: Iya, kasarnya enggak.
1: Ya enggak.
0: Iya sih.
2: Mungkin kan biasa enggak gitu.
0: Enggak, mungkin sindiran aja. Oh, naik turun sering naik turun tangga mungkin sindirannya ke situ. Makanya nilaimu naik turun.
1: Oh.
0: Tapi pernah cuy sih, pernah dipukul, cuy. Dipukul
1: karena
0: ya karena nilai jelek, dipukul.
1: Oh.
0: Gua hindarin. Loh, dilesi, digituin sama dia terus dipukul dua kali dong. Bang gitu. Itu yang bikin aku suka matematika sampai akhirnya dapat nilai UNAS yang awalnya benar-benar enggak bisa dapat nilai 9,2.
2: Matematika
1: paling bagus itu.
0: Enggak dong, ada yang lebih bagus dong. Malik sama Afa pasti lebih bagus dong.
1: UNAS, UNAS SMP.
0: SMP.
1: Ya pinter nih si anjing ini.
2: Memang.
0: Terus
1: SMA masih suka matematika.
0: SMA tetap Pak. Aku itu kalau waktu SMA itu enggak suka sama pelajaran. Aku enggak suka semua pelajaran ketika waktu SMA. Kemudian sampai kelas 3 itu suka ke bahasa Inggris karena dimotivasi oleh guru juga.
1: Cewek pasti.
0: Guru cewek, benar, guru cewek.
1: Cakep pasti.
0: Aku tuh pernah dapat kena kasus sama guru waktu bahasa Inggris.
1: Guru
0: sebenarnya
1: itu.
0: Sebenarnya aku suka bahasa Inggris, bukan guru lain. Hmm. Guru masih muda gitulah. Hmm. Alasannya itu menurutku enggak make sense banget lah. Hmm. Ketika buka puasa bersama waktu teman sama teman SMP, kemudian ketemu sama gurunya. Aku enggak tahu kalau beliau ada di sana. Kemudian aku enggak merasa disapa dia. Aku juga enggak merasa ketemu sama dia. Hmm. Kemudian dia bilang, "Kamu sombong." What?
2: Guru bilang kayak gitu.
0: "Kamu sombong."
2: Kekanakan sekali.
0: "Kamu enggak mau
1: baper-baper."
0: "Kamu enggak mau nyapa
1: kekanakan lah, baper."
0: "Kamu enggak mau nyapa saya." Dia negurnya di depan anak-anak, Cuk. Di depan kelas. Ketika waktu pelajaran negur kayak gitu. Kemudian dimusuhin. Dari situ aku benci bahasa Inggris.
1: Oh.
0: Waktu pelajaran dia aku gak pernah ngecekin tugas. Uh-huh. Gak pernah apa. Bodo amat sama bahasa Inggris. Sampai akhirnya dimotivasi sama si guru senior ini. Dimotivasi lah gimana caranya. Kemudian ya sampai akhirnya sama bisa dapat nilai bagus lagi di bahasa Inggris 9 lagi ujian nasional. Kalau matematika itu aku itu termotivasi ketika emang udah waktu mau UNAS. Satu bulan mau UNAS. Karena matematika itu konsepnya itu pasti apa yang keluar di ujian nasional sesuai sama apa yang ada di tryout. Caranya sama. Tinggal
2: kisi-kisinya sama.
0: Tinggal logikamu gimana menerapkan rumus itu di soal yang ada di ujian nasional. Dan itu aku cuma salah satu di kostan yang emang aku gak bisa.
1: Aduh, pusing dah. Tapi lo kuliah juga masih suka matematika?
0: No. Kan sebetulnya aku gak ada yang mata pelajaran aku suka itu semenjak SMP. Semenjak SMA itu gak ada.
1: Oh, semenjak SMA, oke.
0: Kemudian untuk yang gak aku suka emang dari dulu IPS.
1: Oh.
0: Sama bahasa Indonesia.
1: Lah.
0: Iya. Yeah. You know lah, I don't like it.
1: Yeah.
0: Saya tidak suka membaca.
1: Apalagi bahasa Indonesia tuh. Bahasa Indonesia itu, nggak tahu kenapa aku suka. Mungkin karena aku tahu celahnya. Bahasa Indonesia itu, kalau soal cerita, soalnya panjang, jawabannya A B C D E panjang semua dan benar semua. Benar semua. Terus yang dijawab ya, dijawab yang paling benar.
0: Nah itu yang bikin aku gak suka. Gak suka juga
1: dan, gak ada yang salah.
0: Dan soalnya itu ceritanya panjang-panjang juga.
1: Soalnya panjang, jawabannya panjang.
0: Nah itu yang bikin males banget sih.
1: Oke.
0: Terus kalau lu apa dong?
2: Hah?
0: Kalau lu apa?
2: Dulu aku gak TK sih aku. TNK aku dulu.
1: TNK?
2: Iya.
1: TK?
0: Tenaga kerja dia.
2: Enggak. Taman nak kanak.
1: Itu gue mau nanya, joke itu lo simpen dari kapan?
2: Gak ada simpen.
1: Pasti disimpen, gak mungkin baru kepikiran.
2: Barusan,
1: kepikiran. Gak mungkin.
2: Gue kepikiran aja, Oke, kalau SD
1: banyak putih.
2: Kalau SD aku sih sukanya
1: apa ya? Sungguh iPad.
2: SD aku sukanya IPA.
1: IPA, ya dibenci. Yang dibenci
2: debit, aku benci.
1: Nggak, pelajarannya apa? Pelajarannya goblok.
0: Goblok.
2: Pelajaran bahasa daerah.
1: Wah, ya bagus. Ya, terus lanjut, Pet. Tadi apa?
0: Kok gitu dong? Jangan dong, dia kan belum cerita, Pak. Kasihan dong.
1: Yaudah. Gimana?
0: Cerita dong. Kenapa?
1: Sukanya kayaknya kita kepanjangan deh cerita pelajaran doang.
2: Iya, SD aku sukanya IPA. Terus IPA kayak alam-alam gitu ya. Matematika suka sih. Apalagi dulu kan
1: kalau,
2: aku belajarnya
1: kalau IPA alam-alam, kalau IPS sosial-sosial.
2: Enggak, maksudnya kayak gini, Pak. Kayak
1: ngerti.
2: Pertumbuhan hewan kayak gitu loh.
1: Ngerti.
2: Ya. Terus kalau yang lainnya sih
1: tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan dong.
2: Tumbuhan dan hewan, pertumbuhan hewan. itu. Aku paling salah. Sejik lurut bangsat. Terus yang kedua sih matematika.
1: Oke, okay, kalau hewan enggak ya?
2: Iya. Yeah.
1: Bahasa Jawa anaknya kebo apa?
2: Bayi kebo.
0: Gudel.
1: Gudel. Gudel.
2: Karena enggak juga Gudel. Bahasa Jawa.
1: Anaknya bahasa domba. Daerah. Anaknya domba. Anaknya kambing. Bahasa Jawanya.
2: Anak kambing.
0: Biri-biri.
2: Enggak dong. Pedes.
1: Itu bahasa Jawa kambing, anaknya.
2: Turung atus.
1: Anaknya turung atus. IPA lu suka?
2: Ya, IPA aku suka. Matematika juga suka.
1: Tapi lu enggak mencerminkan orang suka IPA enggak?
2: Ya, bodo amat lah. Kan tanya. Ya.
1: Iya sih.
2: Matematika aku suka, Pak.
0: Pemikirannya kan saintis.
1: Lu enggak mencerminkan orang suka matematika enggak?
0: Pemikirannya lu kritis, Pak.
2: SD aku suka matematika diskrit, terus kalkulus aku belajar.
1: Kenapa pelajaran kuliah muncul di sini? Matematika di sini. Aku trauma kalau lu bilang gitu, aku trauma sama dosennya lah, anjing.
2: Iya. Aduh, pelajarin apa tuh?
1: Yang lu suka sampai lulus kuliah apa?
2: Hah? Apa ya, bingung.
1: Ya, karena di lulus SMA deh.
2: Ya, SMA.
1: Kecauan kalau kuliah.
2: IPA mungkin, Pak. IPA, ya IPA.
1: Ntar dulu.
0: Ntar dulu.
1: Pelan-pelan.
2: Sampai SMA kan?
0: Si. SMP dia agak IPA. Kan lu SMK.
1: SMK lu jurusan apa?
2: Iya, iya sih beda. Iya kan?
1: Ada SMK. IPA.
0: Ada IPA.
2: Ada, Pak.
1: Enggak mungkin dong.
2: Kimia, fisika, biologi ada, Pak.
0: Ada.
1: Ngapain? Oke.
2: Bangsat SMK enggak?
1: Ya kan gua tahu gua SMA enggak.
2: Iya.
1: Kalau David wajar dia farmasi. Lu kan otomotif.
2: Kalau fisika SMK itu kayak ngitung rumus relativitas. Kayak E sama dengan MC kuadrat itu ntar dihitung kayak gitu, Pak.
1: Relativitas itu namanya.
2: Relativitas.
1: Lu bilang apa tadi?
2: Relativitas. Kayak gitu.
1: Enggak mungkin otomotif ada IPA enggak? Apa yang dipelajari dari IPA di otomotif itu?
2: Cok, tadi lo rapotku.
1: Yaudah, percaya. Tapi lo gak menjemurkan orang suka IPA gak?
2: Iya, ya. Aku menjemurkan orang kayak apa? Suka apa?
1: Lebih, ya IPS lah.
2: Sejarah
0: bukan sejarah ada. Juga sih.
1: Enggak sejarah, IPS aja.
2: Aku lupa, Pak, SMK belajarnya IPS itu apa?
0: Enggak ada IPS, adanya kewarganegaraan doang, PKN.
1: PKN ada ya, PKN.
0: Enggak ada IPS, Pak. Di SMK.
2: Yang
1: itu tuh enggak ada perubahan dari PPKN ke PKN.
0: Ya, di SMK
2: yang
0: aku enggak ada.
2: Aku itu paling ingat dari PKN sih cuma tegang rasa. Apa sih itu?
1: Gotong royong.
2: Ya,
0: tidak bermoral, ya.
1: Musyawarah.
2: Oh, ya.
0: Ah. Kita lagi musyawarah.
1: Musyawarah.
2: Enggak suka musyawarah aku, Pak. Sukanya baku hantam.
1: Iya. Tapi lu sampai lulus SMK suka IPA?
2: Iya, suka IPA.
1: Bagus enggak nilaimu? Enggak juga.
2: Cukup bagus.
1: Cukup untuk lulus.
2: Enggak, kalau bagus kan 9. Kalau cukup bagus kan berapa?
1: Ya. Berapa?
2: Ya, 8. 7. 8 lah.
1: Jujur kalau nilaiku jelek loh. Nilai ya? Sebenarnya aku jelek. Enggak tahu kenapa. Cuman kayaknya aku gak bego-bego banget gitu loh. Kalau ditanya tuh masih tahu sebenarnya.
2: Geografi tuh masuk ke PPKN, Pak.
1: Hah?
0: Geografi PS, bangsat.
2: Nah, iya PS kan.
0: PPKN gak ada hubungannya sama geografi dong. Kan kewarganegaraan menjadi warga negara yang baik.
2: Enggak, dia ngomongnya geografi. Itu ngomongnya dia geografi. Aku kan bilang ke geografi itu maksudnya ke IPS atau PPKN.
1: IPS. Iya, soal tak apa gitu-gitu, geologi itu geografi enggak?
0: Iya, betul.
2: Enggak.
1: Karo
2: geografi itu kayak kewarganegaraan, kayak de facto atau apa kayak gitu loh. Kalau seorang bayi lahir, dia kan ikut negara yang mana kayak gitu kan. Negara orang tuanya atau itu saat dia lahir di negara
0: itu
2: apa?
0: Bukan geografi
1: itu. Itu bukan geografi, itu sosiologi.
2: Oh, sosiologi.
1: Ya, gimana sih lo?
0: Sosiologi. Lupa, sosiologi bisa ikut PKN.
1: Enggak.
0: Menurutku.
1: Enggak. Penjurusan IPS ada sosiologi?
0: Ada.
1: Ada. Sejarah ada. Tapi geografi
0: di,
1: ada.
0: Tapi di PKN yang dimaksud dia itu ada yang kewarganegaraan.
1: Iya, ada sih.
2: Terus gak suka IPS sejarah. Kalau aku inget-inget sejarah sih, kalau aku suka sejarah sih gak mungkin jadi wibu, Pak.
1: Kalau lo suka sejarah, gak mungkin jadi wibu. Karena dulu Indonesia dijajah sama Jepang. Kalau lo suka sejarah, gak mungkin suka Jepang, maksudnya gitu.
2: Hah?
1: Siram lo, ngulang.
2: Enggak gitu.
1: Kalau lo suka sejarah, gak mungkin jadi wibu.
2: Ya.
1: Karena
0: Indonesia pernah dijajah Jepang.
2: Enggak. Di apa? Di sejarah itu apa namanya? Mencela pesan saya, Cok.
1: Ya kenapa? Kenapa?
2: Ya
1: kayak gak konsisten.
2: Dulu aku percaya kalau penemu benua Amerika itu Christopher Columbus. Jadi sampai sekarang, sampai SMA itu aku taunya cuma Christopher Columbus. Terus berubah pas SMA, penemunya Amerigo Vespucci.
1: Enggak gitu.
2: Yang menamai kan?
0: Bukan gitu. Bukan gitu konsepnya.
2: Yang menamai kan itu.
1: Tapi lo suka IPA?
2: Suka.
1: Oke. Karena IPA konsisten.
2: IPA konsisten.
1: Oke.
2: Kecuali Planet.
1: Kan? Curang kan dia? Curang.
2: Karena di SMA Planet udah enggak ada. Enggak Pak, Planet lagi.
1: Enggak gitu. Kalau
2: bahasnya ya bahas planet tapi kayak
1: lu membela sesuatu yang lu suka doang.
2: Enggak. Kayak urutan planet itu cuma SD, Pak.
1: Kalau alasan lu suka IPA karena konsisten enggak juga enggak sebenarnya.
2: Enggak, siapa yang bilang konsisten? Enggak mencela-mencela. Konsisten iya benar.
1: Ya pesan lagi.
2: Aku lali pesan saya mencela-mencela. Ya kayak dulu kan kayak planet sih dibahas, kayak matahari itu terbentuk dari apa, kayak hidrogen atau apa gitu kan.
1: Teorinya
2: kayak gitu. Enggak urutan.
1: Masih enggak? Ya terus. Ya.
2: Terus kan
1: lu selalu melawan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang enggak ada hubungannya, tau enggak?
2: Aku suka IPA gara-gara gurunya.
1: Nah, bagus. Nah, gitu. Nah. Enggak harus ke teori matahari juga tuh barusan.
2: Nah, kan ngomong-ngomong tentang guru nih.
1: Oke.
2: Pas SMA gara-gara guru IPA
1: gak harus ngomong.
2: Mulai SD, gak, SMP, harus, SMA.
1: Ya bagus, bagus.
2: Itu guruku itu enak-enak Pak. Gak killer-killer banget.
1: Waktu
2: SD, SMP, SMA
1: gak ada guru yang ditakutin? Pasti ada dong.
2: Ada, tapi bukan pelajaran IPA. Aku suka IPA karena gara-gara guru. Kebetulan gurunya gak killer.
1: Yang IPA.
2: Oke. Okay. Ya kan pernah Pak, aku SMP guru yang apa killer, guru pelajaran lupa lah pokoknya. Dia itu kan ngenilai satu-satu murid kan, kayak suruh maju ke depan kan ya. Bawa bukunya dinilai PR-nya. Kalau ada yang ngerjakan soalnya kurang, bukunya bakalan dibuang Pak.
1: Itu mat kul apa bidang studi apa
2: lupa Pak. Anggap aja matematika gitu. Dibuang dari kayak dari tempat duduknya si guru sampai kursi paling belakang di murid Pak.
1: Oke.
2: Itu aku lihat terbang Pak buku Pak. Itu sih yang bikin murid mood atau tidaknya dalam pelajaran itu. Faktor besarnya guru sih.
1: Betul, menurutku. Betul. Faktor terbesar lah.
2: Faktor terbesar.
1: Betul.
2: Kalau menurut lu, guru yang paling lu suka dari SD sampai SMA?
1: Aku nih.
2: Iya. Dan dibenci. Dan yang bikin sangit.
1: Kalau dibilang guru yang disuka, yang paling aku susah ya kalau paling ya. Tapi sampai pelajaran matematika yang aku enggak suka, bikin aku suka itu karena gurunya Pak siapa? Jumain. Aku tadi bilang Junaidi ya.
2: Enggak Jumain.
1: Jumain. Kelas 2 wali kelasku namanya Pak Afa. Matematika juga susah, tapi orangnya asik. Terus Bu Evin tadi. Itu termasuk guru-guru yang aku suka. Aku mau cerita guru favorit. Ini SMA. Namanya favorit tapi lupa namanya. Dia wali kelasku kelas 3. Pak Ginanjar. Dia guru sosiologi. Dia guru sosiologi sejarah. Kenapa aku suka? Karena dia ini apa ya?

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Sosiologi bang, ingatku. Dia favorit banget. Dia juga termasuk wali kelas. Kenapa bikin favorit? Karena dia memperjuangkan apa yang murid suka.
2: Oh, iya.
1: Nah, asalkan.
2: Mendukung.
1: Jadi, aku ceritain kejadian aja ya. Di kelas 3 nih. Waktu kelas 3 nih kita kan rame tryout-tryout gitu. Suatu ketika temanku yang paling rese, panggilannya Dakota namanya Fajar lagi. Dia nih ngedengerin pakai earphone, ngedengerin musik pakai earphone di jam pelajaran. Ya. Terus si pagi nanyari di depan manggil si Fajar dengan suara lantang. Kayak membentak tapi sebenarnya biar denger aja. Jadi kayak marah. Padahal aku enggak pernah lihat dia marah. Terus kenapa nih marah? Oh, ternyata bukan marah, ternyata cuman biar si Fajar ini denger. Terus dilepas, kenapa? Waktu ditanya. Si Fajar bilangnya, si Dakocan ini, dia kalau lagi ngerjain sesuatu lebih fokus kalau sambil ngedengerin musik.
2: Oh ya,
1: gitu ya. Terus ya kita teman-teman yang denger alasan itu, kalau menurutmu denger alasan itu gimana? Kenapa kamu pakai Walkman atau apapun waktu itu di kelas? Jawabannya adalah karena saya kalau mendengarkan musik bisa lebih fokus. Dan dia adalah anak paling badung lah.
3: Alibi.
1: Alibi.
2: Kurang baik sih. Kurang tepat.
1: Kurang tepat mungkin ya.
2: Iya.
1: Sama aku juga, ya alasan doang sih anjing kayak gitu. Terus aku kira si Pak Ginanjar bakalan berpikir gitu juga, tapi oke. Kalau gitu kamu dengerin musik tapi enggak boleh nyontek. Aku rebel nih orang kayak gitu. Oke, terbukti dia ngedengerin musik sambil ngejain tryout. Dan selesai, enggak sampai nyontek gitu. Terus karena dia boleh, yang lain ngiri kan. Jadi kayak ya kalau yang lain mau dan memenuhi syarat gak nyontek dan bisa, ya silahkan gitu. Fair kan orangnya ya. Kalau dibilang adil enggak dong, karena itu kan melanggar peraturan sekolah. Kan? Itu fair dong. Tapi di kejadian itu ada yang lihat guru dari luar. Dan jadi besok waktu pagi ini masuk, perjanjian yang kemarin batal ya, semuanya gak boleh saya ditegur kepala sekolah.
2: Iya,
1: guru bikin, asik hidup di sekolah
2: ini. Bikin iri orang lain pak.
1: Ya, tapi ya, ya secara peraturan nggak boleh kan bawa gitu-gitu di sekolah. Secara peraturan kalau adil nggak boleh. Tapi kalau dia bisa gimana dong?
3: Tapi ya is that tetap rules.
1: Hah?
3: Itu tetap rules tetap peraturan.
1: Nggak tahu sih, nggak
2: tahu juga. Kesalahan Pak Ginanjar. Aku kesalahannya sendiri nggak jadi kepala sekolah. Kalau jadi kepala sekolah kan bisa.
1: Kabarnya waktu kami lulus dia naik pangkat jadi kesiswaan. Gak tahu nanti kalau sampai nanti jadi kepala sekolah. Tapi intinya aku suka karena dari kejadian itu, wah ini keren nih orang. Waktu satu ketika juga dia waktu kami nongkrong gak pakai seragam sekolah, ketemu gak pakai, bukan jam sekolah juga, merokok kan. Ada Pak Ginanjar. Oh, namanya sekolah rebel, anak-anak rebel semua, ada guru. Ya udah, rokok ini nggak dibuang, tapi bukan jam sekolah dan nggak pakai seragam ya. Terus si Pak Ginanjarnya juga fair, ini bukan jam sekolah, nggak dimarahin, malah ditawarin. Jadi oh ini asli gokil, itu favoritku tuh. Sayangnya baru ketemu pas kelas 2 SMA.
3: Karena sebenarnya biasanya ya, kenapa murid-murid nggak boleh merokok pakai seragam sekolah, karena takutnya dia menjelekan sekolahnya itu. Loh, wah sekolah kalo ini ternyata atribut. Merokok ya kalau pakai atribut. Karena pernah ada satu kasus di aku dulu. Kita waktu jam istirahat sekolah kita nongkrong di, karena sekolahku dulu kecil ya, kita nongkrong di warung luar sekolah yang sekitar 200 meter lah dari sekolah. Kita nongkrong di situ, kemudian ada guru olahraga lewat. Dia negur kita. Kamu kalau mau ngerokok, tapi jangan pakai atribut.
1: Iya.
3: Lepas bajumu. Kalau enggak kamu pakai jaket, lalu kamu ngerokok enggak apa-apa. Tapi kalau pakai atribut kayak gitu yang jelek itu bisa sekolah kayak gitu. Padahal kalau di logika lagi ya, dari celana aja udah ketahuan kalau kita anak situ.
1: Oh iya, warnanya

0: Bukan biru anak SM itu apa?
1: Ada abu-abu, tapi kan ada seragam.
0: Ini Putra Indonesia.
1: Ada seragam SMK juga.
0: Iya.
1: Khusus SMK.
0: Umumnya kan abu-abu.
1: Ada
0: Tapi kan
1: abu-abunya, Pak.
0: Ada biru.
1: Enggak, ada abu-abunya juga. Yang Senin Selasa emang abu-abu. Tapi kan kalau kita waktu kita merokok kayak yang biru sama hitam. Tetap aja dong ketahuan kalau kita sekolah di situ.
0: Nah, itu tadi kenapa aku menekankan sebenarnya enggak pakai seragam sekolah dan bukan pelajaran sekolah.
1: Ya.
0: Nah, waktu aku SMP, ini agak beda, Pit. SMP ku swasta, terkenal nakal enggak?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Sampai masuk berita.
0: Tapi sebenarnya di dalam ketat banget, Pit. Bodoh amat lu pakai seragam, enggak pakai seragam. Kalau itu adalah jam sekolah, lu meskipun enggak masuk sekolah dan lu anak situ, ada guru dimarahin. Dilaporin lebih tepatnya ke kepala sekolah dan akan ada ditindaklanjuti gitu, saking ketatnya di situ. Jadi bukan masalah lu ngejelekin sekolah, lu jadi anak baik enggak di sini gitu loh. Itu gila sih. Aku enggak tahu kalau dalamnya sedisiplin itu ternyata.
2: Itu tadi guru yang lu suka, Pit. Ada yang lain enggak guru lu yang lu suka?
0: Kan gua yang cerita. Gua yang cerita tadi gua.
2: Oh, lu.
0: Udah gila nih hostnya nih. Kan.
1: Oh.
2: Ya, Pak. Kenapa? Aku masih ingat.
0: Itu tadi Pak Ginanjar.
2: Pak Ginanjar. Guru olahraga.
0: Bukan.
1: kenapa yang lempar dia? Kan harusnya lu yang lempar ya. Kenapa yang dibantu yang lempar?
0: Guru
1: dia?
0: Sosiologi. Ya bagus.
1: Harusnya yang lempar dia dong.
2: Kalau lu, Bit, guru yang lu suka dan lu benci apa?
0: Lu tadi enggak nanya gua dibenci?
2: Oh iya, lu tadi udah kayaknya. Pak kepala sekolah tadi.
0: Enggak ada.
2: Oke, perjanjian kemarin batal. Itu udah. Guru yang dibenci.
0: Yang dibenci. Guru tidak pantas dibenci. Enggak, sebenarnya enggak ada. Kalau sampai dibenci ya, kalau tidak disukai ya ada lah. Kalau ada Pak Ginanjar yang saya suka, sisanya tidak suka.
2: Kalau aku tadi kan spesifik gurunya sampai ngelempar buku sampai terbang gitu kan. Gara-gara guru siapa itu? Namanya aja aneh.
0: Yang disukai dulu aja ya, ke debit ya, yang disukai dulu.
1: Oh ya, aku sen tidak disukai kok aku. Sen.
2: Yang
1: disukai. Guru yang gua suka ya.
2: Bikin saat.
1: Kalau SD itu ada namanya Bu Jum. Nah, ini dia itu wali kelas 6 SD dulu dan juga guru les waktu kelas 6 SD dulu. Lebih suka ke guru ini karena kalau ngajar itu sabar sih orangnya dan kalau nerangin juga pelan-pelan sabar banget. Nah, terus ada juga sih guru yang tegas namanya itu Pak Sis. Lu pernah enggak dikampar guru waktu SD?
0: SD gampar enggak.
1: Gua pernah digampar, Cok. Dia pakai cincin tuh, cincinnya Aki. Dibalik, pakai kaki tuh, dibalik ditamparin tuh gimana. Kalau murid sekarang mungkin oh sudah lapor, ini penganiayaan.
0: Iya.
1: Tapi gua enggak marah karena guru itu emang tegas, gua suka sama sikap tegasnya beliau ya. Di situ emang gua salah karena gua numpain kan dulu waktu di sekolah kan pasti ada air ya. Air di depan, di samping papan tulis lah buat cuci tangan waktu habis nulis.
2: Iya, penggantinya hand sanitizer dulu.
1: Dulu gak ada corona.
0: Tapi ada.
2: Tapi ada.
0: Bukan hand sanitizer, bukan itu tadi, tapi ada.
2: Karena gak ada sabunnya.
1: Wait lah, numpain itu karena main, kemudian basah kan, dia masuk gampar. Tapi dari situ aku respect banget ke beliau. Karena wih, orang ini berani banget.
0: Ini ya air di baskom.
1: Iya, di baskom.
0: Yang di depan kelas kan?
1: Iya.
0: Buat cuci tangan habis pegang kapur kan?
1: Iya, benar.
0: Numpain di gambar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena bikin kelas basah kan?
2: Iya. Lantai sih. Kelas.
1: Lantai kelas basah kan?
2: Enggak mungkin dong atapnya basah.
0: Iya, oke.
1: Iya. Karena itu di gambar. Tapi dari situ gua respect dan suka sama dia. Kemudian kalau di SMP sih lebih ya ke guru matematika tadi ya namanya Pak Untung, aku ingat Pak Untung.
2: Untung diingat ya.
0: Pak Untung.
2: Untung diingat.
0: Yang ini punya sound tahlil bukan? Enggak.
1: Anjir.
0: Pak Untung.
1: Siapa itu maksudnya?
2: Enggak tahu, Cuk.
0: Enggak tahu. Kan lo yang sering tahlil.
2: Enggak juga dong.
1: Dan aku ingat rumahnya itu di depan Pasar Sukun, Gang Pasar Sukun tuh.
0: Oh.
1: Nah, dari situ. Nah. Kalau
0: Pak Untung, lo tahu enggak kenapa dia nyebutnya gang depan Pasar Sukun? Karena Sukun lupa. Gangnya enggak urut.
1: Iya.
2: Enggak tahu, tak kira lupa. Enggak. Gang berapa?
0: Sukun gangnya enggak urut. Lo enggak tahu itu gang berapa?
1: Kalau di SM kasih yang favorit guru bahasa Inggris tuh yang bisa motivasi dari awalnya nggak suka bahasa Inggris dimotivasi gimana caranya kamu bisa bahasa Inggris, namanya Bu Anita. Sama yang motivasi benar-benar matematika waktu hampir sebulan. Dia benar-benar kerja keras. Kalau aku nggak tahu aku tanya ke dia sama dia diajarin kayak gitu terus. Kalau guru yang paling benci ya
2: Pak Untung
1: yang tadi aku ceritain,
2: Pak Ruki.
0: Ada namanya
2: Pak Ruki.
1: Jangan sebut namanya dong.
0: Oh, jangan sebut namanya. Oke.
1: Okay. Lagian juga lupa.
0: Oh, lupa juga.
1: Gak ingat.
0: Kalau soal kekerasan aku enggak sampai benci sih, cuman
1: aku kalau kekerasan enggak benci sih. Yang aku benci itu ketika aku enggak merasa melakukan kesalahan nih. Kalau tadi kan melakukan kesalahan nih.
0: Iya.
1: Aku enggak merasa melakukan kesalahan.
0: Iya, iya.
1: Perkaranya apa? Aku enggak tahu dia ada di situ di sebuah warung lah, di sebuah warung kayak McDonald gitu. Di situ.
0: McDonald bilang warung sama si anjing.
2: Bangsat emang.
1: Warteg. McDonald kayak gitulah. Enggak tahu. Kita kan juga udah reserve yang di luar. Dan kita enggak tahu beliau ada di dalam. Kita udah makan. Tiba-tiba ya dia bilang kayak gitu di kelas dan gua tiba-tiba gua dimusuhin sama dia. Ya itu ini orang ngapain sih? Ya karena itu gua jadi lebih enggak respect lah, enggak respect sama dia jadi.
0: Oke, okay, oke.
2: Starbucks warkop berarti hari
0: ini. Ya boleh, memang kan.
1: Emang warkop.
0: Eh, ya memang.
2: Coffee shop. Ngomong kan? Guru, kalian berdua ada nama guru yang namanya Pak Sugeng sama Bu Sri enggak?
1: Bu Sri ada.
0: Bu Sri ada kayaknya. Aku lupa sih.
2: Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng enggak ada.
1: Kalau aku Bu Sri itu di kuliah sih.
0: Enggak ada, aku Bu Sri enggak ada.
1: Dia profesor, Pak. Itu enggak. Pak Bapak.
0: Kalau lo pengen tahu. Cari yang mainstream, pasti ada guru lo namanya Pak Bambang.
2: Enggak ada.
0: Salah juga nih. Ada Bu Sri, enggak ada Bu Sri.
2: Terakhir aku lihat Pak Bambang sih jadi foto.
1: Siapa? Bambang Susilo Yudhoyono.
0: Aku tahu Bu Sri. Wajah. Ah.
2: Hincun.
1: Apa?
2: Karate.
0: Wah, Bu Sri.
1: Bruce Lee. Oh. Nice try.
2: Aki kata-kata sih hilang lu.
0: Jadi tadi Angga udah enggak guru-guru yang disuka tadi udah. Ya? Oke. Okay. Kalau dari gua kayaknya terakhir ya, kan udah lama gini kita. Boleh aku ngelempar terakhir ya?
2: Ya.
0: Ekstrakurikuler favorit aja deh atau yang pernah diikuti ya. Ya. Aku pernah ikut ekstrakurikuler. Itu dari aku dulu berarti ini ya. SD aku ikut pramuka, suka banget aku pramuka, enggak tahu kenapa. Aku ikut pramuka dan pembinaannya selalu dipanggil Kak ya. Dari kelas 4, 5 aku ikut terus.
1: Karena dia emang SMP dulu yang jadi pembina kita.
0: Enggak tahu. Aku mau nyebut keanehan ini. Soal-soal dipanggil Kak ya, tapi nanti dulu.
1: Yeah.
0: Jadi aku suka pramuka. SMP udah enggak suka karena udah kayak puas gitu loh ikut pramuka. Aku ikut jambore. Aku ikut camping, tapi campingnya kan kalau SD di lapangan SD ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Bahkan enggak ngedirin kemah, Pak, tenda. Ngedirin. Tidur di kelas kalau aku, Pak.
0: Tidurnya di kelas, tapi ngedirin tenda.
1: Buat apa?
0: Enggak tahu.
2: Kayu bakar.
0: Terus ini bukan ekstrakurikuler, cuman waktu lulus ada praktek masak. Pelajarannya enggak pernah ada, tapi entah kenapa tiba-tiba ada praktek masak dan itu aku seru banget. Tapi kalau ekstrakurikuler di SD aku ikut pramuka sama paduan suara. Itu aku ikut. Aku nyanyi waktu bendera
1: yang...
0: siap.
1: Oke, lain waktu yang salah lagunya Firza.
0: Gimana?
2: Indonesia.
0: Enggak tapi enggak gitu. Bendera siap.
1: Siap, Bro.
0: Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Ambil-ambil ada dulu.
1: Airku.
0: SMP aku ikut ekstrakurikuler sepak bola.
2: Oh, wow.
0: Cuman satu kali.
2: Wasit ya.
0: Pemain.
2: Cuman
0: satu kali, enggak kuat aku. Gede banget, Pak, lapangannya. Udah gila kali.
1: Kita SMP itu udah main lapangan gede, Pak. Harusnya sih belum.
0: lapangan gede udah nggak ikut aku. Jadi terus ikut ada ekstrakurikuler wajib, ekstrakurikuler ngaji.
1: Oh ya, karena lu kan Islam, SMP Islam.
0: SMP Islam itu. Itu ekstrakurikuler wajib, ekstrakurikuler ngaji. Kelas 2 enggak ikut ekstrakurikuler. Oh, ikut kelas 2 SMP ya. Ekstrakurikuler musik. Bareng Rian si bangsat. Nah, di SMP aku enggak tertarik pramuka. Tapi ada ekstrakurikuler pramuka. Pembinanya dipanggil Kak. Orangnya tua.
1: Kira itu tolol. Dia tua ternyata.
0: Tua. Berarti, ya kayak Kak Seto dipanggil Kak sama sekarang.
1: Berarti dia itu mungkin, kalau aku dulu ya, pengalamanku dulu itu aku dibimbing sama anak SMP 12. Itu emang anak SMP, tapi ada yang tua. Mungkin itu pembimbingnya anak SMP itu tadi.
0: Pembina.
1: Ya, pembina.
0: Pembina, terus pembimbing.
2: Pembimbing, pembina.
1: Mungkin kayak gitu mungkin.
2: Komandan.
1: Mungkin yang tua itu pembina, pembina yang paling atas itu.
0: Iya. Ekstrakurikuler kelas 2 aku ikut musik. Kelas 3 aku, oh bukan, masih kelas 2, bukan ekstrakurikuler, tapi organisasi intra sekolah.
2: OSIS.
0: Betul.
2: Yang apa? Di saku, baju saku itu.
0: Iya.
1: Nonjol.
2: Jadi
0: enggak usah, jangan, enggak usah. Okay. Nah, itu aku ikut
2: babu sekolah gitu.
0: Terus enggak ada lagi sih. Ada lagi. Karena aku, oh, pernah ikut ekskul basket.
1: Huh?
0: Pernah. Aku jadi dari SMP sebenarnya suka basket.
2: Oh, gara-gara nonton Haikyuu ya?
0: Enggak, belum kenal. Oh, Haikyuu lagi bukan.
1: Mungkin Anda jadi membengkak karena kurang basket ya?
0: Bengkaknya udah dari dulu.
1: Enggak, dulu lu kurus, Cok, termasuknya, Cok.
0: Jadi di SMP ku nih cuman punya satu lapangan, dan itu lapangan basket. Jadi ekstrakurikuler yang diunggulkan oleh SMP ku adalah basket.
1: Bentar, tapi dulu sepertinya waktu aku try out ke sana ada itu deh, gawang futsal. Ada enggak sih?
0: Ada.
1: Ada kan?
0: Gawang futsalnya di bawah ring basket.
2: Iya dong,
1: itu. Iya, pasti ya, jadi satu.
0: Ya, jadi kan itu lapangan basket, Bit.
1: Iya, aku kira kan bisa dibuat untuk futsal.
0: Bisa, ada secara futsal.
1: Oh, buat ya aku kira lu ambil bisa, futsalnya.
0: Kalau olahraga yang diunggulkan basketnya. Tapi ekstrakurikuler yang paling diunggulkan SMP ku adalah marching band.
1: Karena dulu sering ikut karnaval. Bener gak? Ada ya, karnavalnya sendiri malah.
0: Iya, tapi karenanya bukan karena sering ikut karnaval, karena sering menjuarai tingkat provinsi.
1: Wow.
0: Lu gak tahu ya? Bagus banget, Bit, marching band.
1: Aku tahu waktu karnaval emang bagus banget.
0: Iya, bagus.
1: Tahu, tapi sampai aku gak tahu sampai kalau dia menjadi sampai
0: provinsi gitu. Sebenarnya itu agak jurang, Bit. Waktu kompetisi SMP kita kan nonton nih. Waktu kita amatin ada beberapa orang yang, nah itu siapa anjing, kayak gitu loh. Nah itu siapa? Tapi ada beberapa yang kita kenal, tapi ada beberapa yang, nah itu siapa, gitu loh.
1: Oh, mungkin ekstrakurikulernya ini untuk umum. Bisa enggak, untuk umum mungkin.
0: Enggak
2: ada TKA.
1: Nah, terus dia nyewa siapa?
0: Nah makanya. Tapi bukan mayoritas ya. Ada beberapa orang kayaknya yang alat musik yang susah kayaknya ya.
1: Mungkin yang kosong atau enggak ada yang datang.
0: Enggak tahu. Ya, tapi kan itu terjadi. Itu sih. Cuman kalau apa yang paling niat waktu SD pramuka. Aku hafal ini beberapa sandi malah.
1: Saku Dharma apa sih itu?
0: Aduh jangan deh.
1: Aku Dharma Pramuka 1.
0: Enggak hafal aku.
1: Dulu kan waktu pramuka suruh hafal ini itu, Pak.
2: Iya. Angling Dharma kan.
1: 212 dong.
0: Enggak. Wiro Sableng dong. Enggak, tapi itu aku enggak hafal.
1: Oh, Wiro Sableng ya, cuma itu dia. Kita Angling Dharma kan ya naga ya.
0: Enggak harus naga sih, Fit. Enggak harus naga. Angling Dharma tuh identiknya claymore, pakai claymore. Angling Dharma tuh pedang gede.
2: Oh.
0: Itu. Aku sampai kata sandi beberapa, bukan kata sandi. Sandi, bukan kata ya, sandi yang ditulis. Kalau Morse aku agak susah. Terus yang ada yang gini-gini, yang biasa dipakai di gini-gini, enggak tahu nih yang gini.
2: Tukang parkir.
0: Yang kok di tukang hand sign.
2: Oh, hand sign rambu lalu.
0: Itu sandi apa tuh namanya ya? Ya itulah. yang pakai bendera di kuda tangan
2: ya. Di bandara aku... dipakai itu kan?
0: Ya mungkin, mungkin nggak tahu. Lebih kayaknya di kapal deh daripada bandara, di kapal.
1: Nggak pak, itu handsetnya buat polisi itu pak.
0: Bukan Fit.
1: Hampir sama pak.
0: Enggak.
2: Kapal polisi cuma gini gini doang.
1: Pesawat itu cuma gini gini pak.
0: Bukan, makanya bukan pesawat. Di, bukan kapal pesawat, kapal bangsat kapal.
2: Kapal perahu, perahu pesiar.
0: Pesiar. Dulu tuh kalau nggak ada radio untuk ke kapal yang ada di seberang atau ke pelabuhan, pakai gini gini, pakai tangan sama bendera itu sandi.
1: Oh iya. Yeah.
2: Ya, yo nah. terus.
0: Bukan
2: terus,
0: parkir enggak, masih ngotot parkir ini ngapain sih?
2: Ya kan kapalnya kan diparkirkan.
0: Ada juga sandi yang ditulis. Nah, yang ditulis itu aku yang hafal karena gampang.
1: Sama simpul. Sandi simpul. Ada enggak sih? Ada
0: ya? Bukan sandi,
2: tali simpul. Simpul. Ikatan simpul.
0: Aku kalau simpul bisanya cuma dua. Simpul mati, tahu kan simpul mati?
2: Iya.
0: Tali pati.
1: Ya, gampang.
0: Sama simpul enggak tahu namanya, pokoknya jadinya itu kelabang. Kepang, kepang.
2: Oh. Ya berarti aku dua.
0: Terus rakul gelarku.
2: Simpul tali sepatu sama itu simpul mati.
0: Sekarang lo enggak
2: pit dok.
0: Kenapa sih bingung? Kenapa sih?
2: Kalau ekskul yang paling aku inget sih pramuka udah jelas aku enggak suka ya. SMP aku pernah ikut drama.
1: Drama kolosal nih.
2: Kolosal.
1: Siapa tahu kan ya drama kolosa.
2: Kenapa?
0: Ikut drama atau ekskul nih?
2: Ekskul drama. Ekskul pak. Ngomongin ekskul kan?
0: Kayak dari tadi bukan kontradiktif.
2: Non mainstream.
0: Tidak mencerminkan. Anti mainstream. Dari tadi tuh ya.
2: Enggak percaya.
0: Iya kan? Terus apa lagi tadi? Ini school theater tuh enggak mencerminkan lu banget enggak?
2: Theater.
0: Drama iya drama.
2: Drama iya drama.
1: Tar. Drama.
0: Tahu.
1: Drama.
0: Gua denger.
1: Drama
0: gua
1: identik denger. Ada ngomong enggak? Ada. Yang dibicarakan.
2: Enggak.
1: Ada dialog.
2: Enggak ada dialog.
1: Atau monolog.
2: Oh, dialognya coba.
0: Enggak, ini serius enggak?
2: Serius.
0: Oke, okay. Iya, apa gimana?
2: Jadi
0: enggak jangan bercanda.
2: Iya.
0: Kalau lucu
2: dulu dramanya
0: apa? Lucu enggak?
1: Ada dialog, ada.
2: Lucu. Drama kok lucu.
1: Pernah lu ada dialognya enggak?
2: Enggak.
1: Monolog?
2: Enggak.
1: Anjir. Jadi figuran.
2: Ya, emang pak. Okay. Dulu tuh dramanya itu aku lupa sih nama peristiwanya apa.
0: Ekstrakurikuler tuh dijalankan seminggu sekali loh.
2: Ya,
1: ya kadang seminggu sekali.
2: Kan ini kan kayak buat event-event.
1: Ada yang dua kali kalau aku.
2: Kan ini buat ya, event-event.
0: Tapi bukan setahun sekali loh.
2: Kayak marching band, kayak marching band.
0: Marching band seminggu sekali latihan.
2: Enggak, maksudnya penampilannya.
0: Oh, tapi latihan enggak?
2: Latihan dong.
0: Seminggu sekali.
2: Iya.
0: Terus penampil
2: ya.
0: Terus latihan lagi
2: ya.
0: Serius gak?
1: Tadi lanjutin yang lu tampilin tadi deh.
2: Yang lanjutin. Aku tampilin yang paling aku inget itu penurunan bendera Belanda di Surabaya.
1: Oh,
2: ada Bung Tomo gak?
1: Iya, kan.
2: Jadi ada yang berperan sebagai orang-orang Belanda lu. Yang pakai
0: lu.
2: Enggak.
0: Lu berperan sebagai apa?
2: Iya jadi pejuang pak, pejuang pak.
0: Dialognya apa?
2: Nggak ada dialog,
0: harus
2: perang gitu
0: tuh. Ah doang, oke. Okay. Adegannya apa?
2: Ya kayak apa? Perang nusukin bambu runci.
0: Adegan lu apa?
2: Ya itu perang.
0: Nggak.
2: Terus lu sama ngawal.
0: Oke. Lu ngapain? Hah? Lu jawab perang, gua tampol lo.
1: Maksudnya itu perangnya.
2: Jadi tentara.
1: Iya jadi tentaranya. Lu ngapain?
2: Baris pejuang.
1: Lu ngapain?
2: Gitu. Baris berbaris kayak. Latihan sebelum
0: aku enggak menanyakan secara luas waktu adegan lu ngapain?
1: Lu pegang bambu nusuk orang atau gimana itu lo yang dimaksud?
0: Masa harus spesifik? Oke, spesifik nih. Apa yang lu pegang?
2: Jadi tentara bawa bambu runcing.
1: Nah.
2: Latihan baris per baris terus apa namanya? Kayak ini adegannya lu ya.
0: Iya itu.
2: Enggak ngawal Bung Tomo kayak kemana-mana.
0: Oke, okay, ada teman lu jadi Bung Tomo nih. Lu ngawal sama teman-teman yang lain ngawal juga.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nah, terus.
2: Terus adegan perang itu ngelawan Belanda. Jadi
0: Lu
2: adegan kena tembak, adegan nusuk kayak gitu.
1: Nah, lu yang bagian kenapa?
2: Kena tembak. Wah, tembak cedar terus.
1: Wah, itu kan detail.
0: Oke. Okay. Singkat dong, enggak ada dialognya juga ya?
2: Yang dialog kan udah siapa para petinggi kayak Bung Tomo terus yang lain-lain kan aku kan cuma pejuang kayak tentara gitu.
0: Itu kelas berapa sampai
2: dramanya,
0: kelas berapa?
2: Dramanya bukan yang dialognya banyak kayak Romeo and Juliet, enggak.
0: Iya, iya, iya. Itu kelas berapa sampai kelas berapa?
2: Kelas 2 mungkin.
0: SD?
2: Iya, SMP, Pak.
0: Oh, SMP.
2: Karena kelas
0: 12 nih?
2: Iya.
0: Keren, masih 12.
2: Kelas satunya sih Pramuka, kalau enggak salah. Gue gak suka.
0: Kelas 2. Kelas 3 enggak boleh ekskul dong?
2: Iya.
0: Enggak boleh ekskul. Iya, kelas 3 enggak boleh ya? Oke.
2: Keren kan drama?
0: Keren, keren. Keren, itu gue akui keren.
2: Terus cuma ikut dua penampilan doang gitu.
0: Ya tapi tetap keren. Penampilan waktu event di sekolah kan?
2: Iya.
0: Menurut yang, menurut gue keren.
1: Yang aku penasaran ya, itu kalau per tiap minggu itu latihannya ngapain?
0: Ngafalin entah, adegan kali ya?
2: Ngafalin adegan, terus latihan dan ngobrol-ngobrol biasa.
1: Ah, public speaking. Enggak, lebih enggak, ke
2: enggak.
1: Atau gimana caranya ngobrol sama orang lain?
0: Menjamin keintiman dengan lawan main mungkin ya.
2: Terus buat
1: dia tadi enggak ngomong waktu main.
0: Gimana ya?
2: Buat itu Pak, buat alatnya kayak bambu runcing terus.
1: Oh, bikin properti,
2: bikin
1: properti. Ya, oh, jadi sumpama oh kita akhir tahun mau pentas ini kita bikin properti sekarang gitu.
2: Bikin apa? Bendera Belanda yang birunya itu bisa disobek. Oh, itu adegan si siapa? Bung Tomo naik ke terus ngambil apa? Benderanya terus disobek di atas itu. Epic banget, Pak.
0: SMK, SMK.
2: SMK. SMK no lab, Pak. Jadi anak perpus, Pak.
0: Tapi eskul katanya eskul basket kuat ya SMK lu ya?
2: Hah? Enggak, Pak.
0: Waktu lawan SMK mana diajar berapa ratus nol gitu? Kayak enggak
1: tahu. Tahu berita dari mana? Gosip dari mana?
2: Aku nonton itu, Pak. Pertandingan.
1: Nonton apa? Sendiri.
2: Enggak sama Ageng. Nonton pertandingan basket.
0: Kalau lo kita pernah main basket sama Ageng. Ageng tuh paling jago di antara kita.
2: Yeah. Karena Ageng dia, waktu itu enggak main.
0: Karena dia cerita waktu SMK latihannya gila-gilaan. Itu pun SMK-nya enggak sekuat itu. Paham enggak tuh?
1: Yeah.
0: Itu gila sih.
2: Aku nonton di Universitas Macung. SMK aku lawan SMA pokoknya yang unggulan gitu dalam hal basket. Ya, diajar 80 banding 7 atau enggak 10 gitu. Duh,
1: karena kayak SMA 4, SMA 3. Tapi di situ tetap waktu persami ya. Perkemahan Sabtu Minggu. Jadi kita itu yang aku paling inget, kita itu keliling waktu jerit-jerit malam dulu namanya. Yang waktu kita malam-malam jalan-jalan keluar. Kemudian kadang kita diuji suruh hafalin dasa dharma pramuka atau apa itu. Siapa ini tuh perkelompok kita. Nah dulu itu sempet Pak ada suatu kejadian di kuburan Gang 6 tuh depan. Nah di situ kita diberhentiin. Kalian masuk cari 10 nama orang yang udah meninggal.
0: Wah gokil.
1: Keren. Horor anjir.
0: Keren.
1: Itu untuk anak SD horor dong.
0: Ya.
1: Horor dong.
2: Dewasa juga horor, Mas.
0: Ya mungkin gua enggak normal ya.
1: Itu 12 malam tuh. Biasa. Ya. Mungkin kalau sekarang sih logikanya ya udah cari yang di pinggir-pinggir aja.
0: Ya.
1: Dulu kan kita kan takut, Pak, untuk mau masuk aja.
0: Ya.
1: Kita akhirnya berani-beraniin diri nih. Beraniin diri sampai akhirnya aku nyetus ide. Ada ide nih. Lu punya saudara yang udah apa? Saudara yang udah meninggal kak? Om, tante, nenek, kakek atau apa? Waduh, ada. Aku ada nih juga. Aku ada catet Pak 10 Pak. Aku nama omku dulu catet.
0: Yang lu harap buat meninggal tuh?
1: Udah meninggal Pak.
0: Oh,
1: emang udah meninggal. Emang udah meninggal.
2: Tapi kuburannya nggak di situ.
1: Nggak, emang di Blitar kan?
0: Ya karena nggak diperiksa juga.
1: Diperiksa Pak tapi Pak. Ya nggak mungkin dong diperiksa kemana?
0: Iya makanya. Nah,
1: ya mungkin dia juga takut ketika ditanya ini kamu nemu di mana, yang ini di sana kak, yang ini di sana, yang ini di tengah sana tuh di tengah, yang ini sana. Padahal kita mana berani ke tengah. Akhirnya karena mungkin nggak mau mempersulit, nggak mau ribet mungkin ya, karena ya kita anggapannya masih SD. Itu lanjut kayak gitu. Aku nggak bayangin kelompok lain tuh gimana.
2: Iya pembinanya nggak bisa verifikasi masa.
0: Ya makanya
2: ke kuburannya Hendra, yang namanya Hendra. berdiri kayak gitu kan, ya nggak mungkin pocong suruh berdiri ngapain?
0: Ngacung gitu ya?
2: Iya. Angkat tangan Indra.
0: Lu di ini ya kuburan Ganglem. Iya Ganglem. Kalau nggak salah, kalau aku nggak salah ingat ya, kalau aku di kuburan ini Fit.
1: Janti.
0: Janti.
1: Oh dulu serem banget janti pak.
0: Banget.
1: Dulu rumor ya, rumor ya. Rumah itu kuburan janti itu 10 kali lebih serem dari kuburan gadang.
0: Terlihatnya begitu. Plus begal.
1: Ya dulu masih ada begal dan dulu lampu itu masih jarang banget di situ.
0: Enggak ada lampunya kalau enggak salah. Towernya belum ada soalnya.
1: Di situ dulu enggak ada rumah satupun.
0: Enggak ada, gereja doang.
1: Gereja doang.
0: Tapi di SD lu, eskulnya apa aja?
1: Setahuku cuma itu doang deh.
0: Hah? Kayaknya iya ya.
1: SD tuh setahuku ya cuma pramuka pak.
2: Iya orang pramuka.
0: Paduan suara.
1: Aku nggak ada.
0: Terus yang nyanyi waktu paskibra siapa? Ada eskul paskibra.
1: Dipilihin aja. Yang cewek-cewek gitu. Kebanyakan gitu. Cewek-cewek setahuku.
0: Nggak kalau di SD gua ada eskulnya eskul paskibra. Nah,
1: oh mungkin. Oh kalau paskibra mungkin ada ya. Eskul paskibra doang ya.
0: SMP
1: mungkin,
0: dong.
1: Nggak itu loh yang petugas upacara itu loh buat latihan waktu SD mungkin ada. Tapi setahuku dulu aku jadi petugas upacara juga nggak ada latihannya deh.
0: Ada dong Fit.
1: Aku nggak ada pak.
0: Jadi ada. Aku cuma ada latihannya tuh Jumat Sabtu.
1: Oh ya mungkin ya. Aku lupa mungkin.
2: Jumat pak. Seingat gue pak latihannya pak.
1: Mungkin ya. Aku lupa lah. Setahuku ekskulnya cuma ya pramuka.
0: Bahkan pramukaku ada upacaranya. Upacara penurunan bendera.
1: Enggak ada.
2: Ya bendera yang merah kuning apa sih lupa.
0: Ya enggak. Yang merah putih itu diturunin hari Jumat sama eskul upacara. Eskul upacara lagi. Eskul pramuka ada upacara. Nah, upacaranya penurunan bendera merah putih. Waktu Jumat, Jumatnya turun. Nanti Seninnya naik lagi.
1: Oh. Dulu enggak ada sih. Lupa sih, lupa itu.
0: Upacara penurunan. Jadi yang paduan suara nyanyinya di reverse. Anjir. Karena kan bendera turun.
2: Merdeka Indonesia.
1: Lagu kebangsaan di reverse.
0: Tapi paduan suara waktu SD bukan suara 1, 2, 3 sih. Belum ngerti. Kalau ngerti bagus tuh.
1: Anjir anak sekecil itu disuruh kayak gitu ya.
0: Gavales sudah bagus
1: sih. Gavales itu udah bagus pak.
2: Ya dulu kan lagunya masih enak-enak.
1: Tapi dulu setahu ke SD kita nyanyi bareng-bareng loh.
0: Ada paduan suaranya enggak?
1: Ada, tapi kita nyanyi bareng-bareng.
0: Iya, tapi ada paduan suaranya ya. Ya. Yang paling keras kan yang paduan suara itu.
1: Ya kadang kan ada orang-orang resik yang keras juga meskipun suaranya fals, tapi anak dulu sih enggak tahu ya fals enggaknya ya.
0: Aku lupa nih. Peserta upacara ikut nyanyi atau enggak itu aku lupa. Enggak, di SD Covid.
1: Aku dulu ikut.
0: Hormat doang.
1: Ikut ya toh enggak?
2: Iya, ikut.
1: Ikut dulu. Kalau enggak salah dulu ada paduan suara enggak sih? Enggak ada ya?
2: Ada. Dulu tuh nyanyinya kalau enggak salah pal pal le.
0: Betul. Iya, betul.
1: Ingat dia ada paduan suara.
2: Oh, kan ingat kan?
1: Dan itu banyak banget Pak paduan suara dulu, Pak. Dulu banyak banget. Kebanyakan cewek.
0: Oh.
1: Bahkan semua cewek deh.
0: Kalau banyak banget enggak sih, Fit.
1: Banyak banget dan itu kan ada dirjen tuh, dirjen atau apa itu? Juriken?
0: Iya.
2: Ketua upacara?
1: Itulah yang
0: konduktor.
1: Itulah pokoknya yang memimpin.
0: Dirijen tuh marching band.
1: Ya pokoknya yang memimpin itulah. Dan itu guru. Mimpinnya itu bukan ke
0: guru.
1: Guru pak, bukan murid. Guru. Okay. Buat ngatur temponya itu.
0: Okay. Aneh sih.
1: Guru olahraga.
0: Oh.
1: Iya pak.
0: Okay.
1: Dia itu yang ngatur. Ngatur untuk semua murid
0: yang tengahnya gerak-gerak
1: kan. Di depan ya. Tengah gitu.
0: Iya.
1: Tapi di depan paduan suaranya ada murid. Cuma yang buat keseluruhan ini guru.
0: Oh, yang buat semua peserta upacara.
1: Guru. Nah, tapi di depan yang paduan suara muridnya ada murid.
0: Oh iya. Nah, kalau di SD-ku yang guru itu enggak ada.
1: Oh.
0: Jadi yang nyanyi kalau enggak salah paduan suara doang. Si konduktornya murid juga. Cakep lagi kan, mayan kan. Okay. SMP ekskul nggak?
1: SMP aku ikut ekskul sepak bola sama
0: SSB dong itu. SSB bukan dari sekolah dong.
1: Sekolah pak ada.
0: SSB dari SMP sekolah. 2.
1: Ada SMP 2.
0: Apa namanya?
1: SMP 2. Waktu pada aku SD pun ikut SSB-nya SMP 12 malah.
0: Apa tuh?
1: Eskulnya SMP 12. Putra Yuda itu kan dulu SMP 12 pelatihnya. Dulu yang ekstrakurikuler di SMP 12 diikutin Putra Yuda. Jadi teman-temanku dulu an SMP 12 kebanyakan.
0: Yeah, yeah, yeah. Kayak SW 19 Hernas itu ya.
1: Nah,
0: itu 19 bukan?
1: 19. Okay. Nah, kayak gitu dulu SMP akhirnya
0: kompetisi enggak
1: SMP
0: itu?
1: 2.
0: Enggak ya? Latihan doang ya.
1: Latihan doang.
0: Kalau SMA pasti gue yakin lu enggak ekskul.
1: Aku ekskul Pak SMA.
0: Enggak mungkin dong.
1: Serius?
2: Oh iya, ekskul aku.
0: Ekskul apa?
2: Saksinya Pak. Dia ikut Winter Cup.
0: Winter Cup itu bukan ekskul. Itu kompetisi.
2: Iya, Pak. Dia sampai ikut kompetisi.
0: Ekskulnya apa?
2: Apa dulu? Winter Cup. Badminton, Pak.
0: Bahkan di Indonesia enggak ada winter, kenapa ada Winter Cup?
2: Interhack. Ya dulu gak main di lapangan Koshien,
0: gak ada summer.
1: Dulu sama aku ikut tata boga, cuk. Di SMP.
0: SMA.
1: SMP. Ada tata boga dulu.
0: Ikut.
1: Ikut.
0: Menarik.
2: Lebih.
0: Masak apa tuh?
1: Dulu itu ya namanya SMP ya, masak nasi goreng udah enak itu udah. Waktu suatu kebanggaan lah, cuk.
2: Iya, apalagi bikin dalgona. Mirip itu.
0: Gua kan tadi cerita lulus SD ada praktek masak.
1: Hah.
0: Anak sekecil itu lo tau gak masak apa?
1: Apa?
2: Sayur bening, Pak.
0: Enggak, bukan bening, sop.
2: Ya, sop bening.
0: Dengan ayam goreng tanpa kulit.
1: Hah?
0: Kulitnya itu dibikin kaldunya sop. Gimana? Anak SD bisa kepikiran kayak gitu.
1: Keren.
0: Gila kan?
1: Keren. Aku dulu di SMP ikut 3 eskul. Basket sempat ikut. Terus sepak bola yang dominan sih sepak bola sama tata boga. Basketnya cuma beberapa kali ikut. Dan sama pramuka. Pramuka karena wajib.
0: Di
1: SMP wajib. Kelas 1.
0: Oh. Kalau SMA tuh apa lo?
1: SMA aku itu ikut badminton. Awalnya aku ikut basket di SMA. Tapi karena
2: enggak ada ceweknya
1: kurang kan? Proper. Aku bilang kurang proper. Apa karena tidak ada mentor atau pelatih
0: coach
1: ya, nggak ada coachnya jadi ya latihan sendiri ke lapangan Gajayana tuh yang lapangan basket Gajayana
0: bukan di lapangan sendiri lagi bete bukan, banget itu
1: jauh,
0: pasti kan udah nggak ada pelatihnya lapangannya bukan lapangan sendiri
1: aku lama-lama aku nggak proper tapi kelas 1 kan karena belum tahu kalau ada badminton kemudian ada badminton ternyata ikut itu pertama kali megang raket yang aku bilang mahal.
0: Yonex.
1: Ya. Aku dulu beli berapa ya? 400 ribu apa berapa?
0: Yonex bukan tuh.
1: Itu Yonex. 400 ribu kan biasanya pakai yang 5 ribuan tuh. Ketika pakai yang 400 ribu suaranya beda banget, enak banget nah gitu. Itu pertama kali ngerasain raket mahal. Ya mungkin ada yang lebih mahal.
0: Punya sekolah.
1: Beli sendiri, Pak. Karena gaya, harus orang gaya. Harus orang punya gaya. Sendiri. Orang sama beli sepatu sendiri.
0: Jadi waktu SMA lu basket sempet tapi yang lebih seneng adalah badminton.
1: Badminton. Itu kemudian itu yang lama mendalami sampai sampai kelas 3. Dan lu pernah waktu perkenalan ekstrakurikuler ke anak baru? Anak baru tuh kan biasanya kan tiap ekstrakurikuler kan memperkenalkan perwakilannya buat ini kami dari ekstrakurikuler badminton. Gua jadi salah satu modelnya. Jadi waktu pengenalan itu aku jadi salah satu wakil yang ke depan
0: ngomong
1: buat ngomong ke ekstrakurikuler kami itu kayak gini. Tapi di situ ada pembimbingnya yang lebih banyak ngomong. Tapi aku jadi salah satu perwakilan.
2: Itu ngomongnya gimana?
1: Sebenarnya perwakilannya ada banyak sih.
2: Kita akan mengikuti
1: ada 4 orang atau 5 orang.
2: Mengikuti kompetisi interhike di Koshien. Jadi semuanya kalau malas-malasan tidak boleh ikut.
0: Lo habis podcast dimarahin David lo pasti lo. Pasti dimarahin David lo, yakin gue.
1: Tinggal di edit.
2: Yang aku tadi bilang 021. Potong ya.
1: Ngapain?
2: Jadiin
1: highlight.
0: Kalau lo udah tahu bakal dipotong jangan diucap. Kasian yang ngedit, coba lo ngedit dong. Kalau udah tahu bakalan dipotong jangan diucap dong, kasian yang ngedit.
2: Yang berbahaya doang, Wak.
0: Kalau udah tahu bahaya jangan dong.
2: Lupa Pak, lupa ini tadi itu keceplosan.
0: Nah, soal upacara tadi ini. Lu pernah pingsan enggak?
1: Pernah.
0: Upacara. Lu enggak?
2: Belum pernah, Pak.
0: Aku enggak tahu rasanya
2: pingsan sampai sekarang.
0: Rasanya pingsan. Lu kenapa?
1: Aku dulu.
2: Aku tahu pak alasannya pak.
0: David.
2: Ya.
0: Gak sarapan.
2: Gak. Dia pengen teh manis gratis.
1: Itu salah satu faktor.
0: Gak sarapan.
1: Gak sarapan. Kemudian aku dari dulu itu kalau upacara kalau mau kuat harus makan permen. Dari dulu SMP.
0: Aneh banget cok.
1: Dari dulu. Ah nggak tahu ya. Nah.
2: Manusia kurang gula.
1: Awal-awal itu waktu aku pingsan tuh kurang makan, kemudian itu ya nggak tahu mungkin lagi sakit aja. Satu kali doang aku pernah pingsan.
0: Dah. Jadi tadi kalau dari lo tadi apa, Pit? Yang pertama guru favorit, pelajaran favorit. Jadi yang tadi
1: guru favorit.
0: Favorit.
2: Guru.
0: Gua exco. Ya, semoga anak-anak sekarang punya cerita-cerita kayak gini lah ya.
1: Iya. Ya meskipun karena corona ini pasti ya bisa diceritain sama mereka.
0: Iya.
1: Dulu kita kena pandemi kayak gini pasti bakal ada cerita kayak gitu.
0: Paling enggak kalau podcast ini didengar sama yang lagi sekolah, ya kalian imajinasikan ini cerita kita dulu lah ya, minimal.
1: Yep.
0: Dan percayalah kalau cerita kalian pun nantinya akan juga jadi cerita menarik pastinya. Oke, tutup it.
1: Yo, terima kasih telah mendengarkan potensi anak sekolah hari ini.
0: Mantap. Hikmahnya?
1: Gak ada. Apa ini ada hikmah?
2: Hikmahnya? Iri. Hilang bos.
0: Ini episode 2 ya?
1: Episode 2.
0: Episode 2.
1: Sampai bertemu di potensi selanjutnya. Episode selanjutnya.
0: Episode selanjutnya.
1: Saya RG Dev,
0: saya undur RG diri. Saya Evan undur diri juga.
2: Saya RG enggak. RG aku pantas enggak RG?
0: Boleh, boleh.
2: Oh,
0: boleh. Boleh, boleh.
2: RG.
0: Tai, mah cakep.
2: RG enggak Eskom. Oh, bangsa.
1: Ya, kami trio potensi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye bye.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

dapat mempengaruhi kehidupan penderitanya. Hal ini bisa menimbulkan efek, begitu ya, menimbulkan efek berupa isolasi sosial, di mana penderita akan menghindari tempat atau hal yang menyebabkan mengalami fobia, sehingga hubungan sosialnya terganggu. Lalu yang selanjutnya adalah gangguan suasana hati, gangguan panik, gangguan kecemasan umum atau depresi. Lalu yang selanjutnya adalah penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol karena ingin lari dari kenyataan dan menghindari fobia. Lalu yang selanjutnya adalah bunuh diri karena tidak tahan mengalami fobia. Betul. Jadi buat kalian yang mempunyai fobia saat ini dan mendengarkan saya saat ini, saya doakan agar semua fobia-fobia kalian itu sembuh, dan agar semua fobia-fobia kalian itu dapat teratasi dengan baik, gitu ya, agar kalian gak salah arah gitu. Dan pencegahan fobia, karena memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan hingga saat ini belum ditemukan cara untuk mencegah fobia,

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Sebenarnya ada banyak banget yang mesti saya sampaikan tentang fobia, begitu. Karena memang semua orang mungkin ya, semua orang mempunyai fobia, begitu. Oke, itu tadi memang pembahasan seputar fobia. Nah, kali ini adalah sebuah kuis yang akan saya berikan kepada kalian di minggu selanjutnya, begitu. Kuis lagi untuk hutang-hutang mental mantul di minggu-minggu selanjutnya, begitu. Karena kuisnya panjang banget, gitu ya. Jadi nanti akan saya kirim ke sosial medianya inspiradio.id, gitu. Dan kalau misalkan kalian mempunyai fobia, jangan lupa untuk mengukur tingkat fobia kalian sendiri dan mengukur tingkat kekacauan aktivitas kalian yang ditimbulkan karena fobia tersebut, begitu. Oke, sudah satu jam ya. Selama satu jam saya menemani kalian untuk membahas tentang fobia ini, dan mungkin akan saya lanjutkan minggu depan, atau minggu depan ada pembahasan yang lebih menarik lagi untuk dibahas selain fobia atau kesehatan-kesehatan mental lainnya, begitu. Dan buat kalian yang mau konsultasi.
2: Saya RJ Indah Uhu.
3: Hai, saya RJ Rizky.
4: Saya RJ Nanda.
5: Saya RJ Andi.
6: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
7: Saya RJ Lia.
8: Saya RJ Blind.
9: Hai, saya RJ Sefan.
10: Saya RJ Sef.
11: Saya RJ Jul.
12: Saya RJ Sajan.
13: Saya RJ Cah.
14: Saya Rizky Hafidsyah.
15: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
16: hanya di
17: Inspiradio.
16: Inspirasi.

0: Cinta. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada setiap diri manusia.
1: Ia laksana setitis embun yang turun dari langit.
0: Cinta tak semestinya memiliki.
1: Cinta mengajak kita saling menghargai.
0: Cinta yang sejati.
1: Cinta yang takkan mati. Dirgahayu cinta.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Rahmat, siapa?
2: Pendatang baru.
1: Yusto.
2: Jat sorangana, jomblo. Rahmat,
1: siapa?
2: Pendatang baru.
1: Yusto.
2: Jat sorangana, jomblo.

0: Elixir Club. Performance remix.
1: Rahmat,
2: siapa?
1: Warga tahun baru.
2: Yusto.
1: Dan Kaurnana, jomblo. Rahmat,
2: siapa?
1: Warga tahun baru.
2: Yusto.
1: Dan Kaurnana, jomblo. Rahmat, Kaurnana.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: nyusah yang di
1: Hey, welcome to Mental Mantul, sebuah program baru di inspiradio.id, di mana selama 1 jam ke depan akan membahas seputar kesehatan mental, berbagai informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemampuan yang dimiliki manusia memang tidak tercipta hanya dari keturunan, namun dari beberapa pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki manusia tentu saja dapat berpengaruh kepada kemampuan yang dimiliki menjadi semakin lebih baik. Sedangkan pembelajaran yang dilalui oleh manusia juga berpengaruh kepada kualitas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh manusia, maka manusia dengan segala usahanya mampu menghasilkan sebuah prestasi. Namun, dengan segala prestasi yang dimiliki oleh manusia, terdapat berbagai perasaan di dalamnya. Kebahagiaan dan kebanggaan yang dirasakan oleh manusia menjadi sebuah tolak ukur. Prestasi yang diraih sangat berharga. Namun, dalam berbagai kondisi, manusia malah tidak menyadari bahwa prestasi yang diraihnya membuat dirinya tidak berjaya. Lantas, apakah semua prestasi yang diraih hanya sebuah kebetulan semata? Ataukah semua prestasi hanyalah campur tangan keberuntungan tanpa adanya bantuan dari kemampuan diri sendiri? Lalu, bagaimanakah presisi antara prestasi dan keberuntungan mengambil tempat dalam hidup manusia? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RC yang baru, dan inilah Mental Mantul.

Halo, kembali lagi bersama saya RJ Baru. Suaranya jelas nggak sih? Oke. Kembali lagi bersama saya RJ Baru di Mental Mantul yang hari ini akan membahas tentang semua kesehatan mental yang up to date dan lagi ngetren baru-baru ini begitu. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan kepada kalian kalau kalian mau request, mau curhat, mau konsultasi, atau berbagi informasi bisa langsung saja ke sosial medianya inspiradio.id begitu. Semua request, semua apa namanya, semua request, semua keluh kesah, semua curhatan akan saya bacakan di sana. Dan kalau mungkin kalian apa namanya malu untuk nanya, bisa langsung japri saya dan kontak saya ada di grup inspiradio.id begitu. Dan tema kita hari ini sekarang adalah tentang impostor syndrome. Nah, kalau kalian nih yang baru dengar kata impostor, ya buat kalian yang kaum milenial yang baru dengar kata impostor mungkin langsung terngiang-ngiang atau langsung teringat dengan game Among Us gitu. Karena game Among Us ini sedang ngetren beberapa bulan kemarin. Dan salah satu kata yang mudah diingat adalah impostor, seperti itu. Nah, apakah impostor syndrome dan impostor dengan game Among Us ini ada kaitannya atau tidak, kita akan bahas selanjutnya di Mental Mantul begitu. Nah, sebelumnya saya mau memberitahukan kepada kalian bahwa tema ini, kenapa saya mengangkat tema ini, karena memang ada yang merequest begitu. Jadi ada beberapa pendengar merequest untuk membahas tentang impostor syndrome ini begitu. Memang tidak apa ya, requestnya tidak langsung ke grup inspirasi, tapi dia requestnya langsung ke chat pribadi. Jadi dia nggak mau disebutkan namanya karena dia takut malu atau takut identitasnya ketahuan begitu ya. Jadi dia langsung japri saya untuk membahas tentang impostor ini gitu. Dan saya juga kan

kaget karena memang impostor ini kemudian tiba-tiba naik menjadi sebuah pembahasan di kesehatan mental seperti itu, karena beberapa belakangan hari ini kita disibukkan dengan berbagai peristiwa yang ada di Indonesia begitu. Ya, mulai dari peristiwa yang kontroversial sampai peristiwa yang mengkhawatirkan, semua ada di Indonesia. Dan tiba-tiba ada hype drama Korea yang lagi hype ini, kemudian mengangkat masalah tentang impostor syndrome seperti ini. Karena impostor syndrome sendiri juga nggak terlalu lama ditemukan, jadi bisa dikatakan masih baru sindromnya ini, baru ditemukan oleh beberapa ilmuwan di luar sana ya begitu. Nah, tema ini diangkat karena memang awalnya dari drama Korea begitu. Kemarin sempat hype atau sempat trending drama Korea Startup namanya. Judulnya ya Startup. Saya belum melihat dramanya atau menonton dramanya begitu, karena panjang, ada 16 episode atau enggak beberapa episode begitu, dan saya baru tahu sekarang begitu. Karena saya juga bukan penggemar drama Korea, tapi saya tahu tentang drama-drama Korea yang selain ini, karena ini termasuk drama Korea yang baru seperti itu. Nah, di dalam drakor ini ada sebuah peristiwa di mana yang dinamakan imposter syndrome. Jadi karakter utama. Jadi Dalmi ki sapa ya? Jadi Dalmi, orang yang berperan yang bermain di dalam drama Korea itu iku merasakan mengetahui bahwa dia dibohongi oleh pria yang disukainya yang bernama Nam Dosan, dan kemudian Nam Dosan dan mentornya di Sanbok, Han Jin Pyong, marah, kesal dan sedih. Itu yang dirasakan Dalmi. Dalmi juga merasakan itu ketika rahasia besar dua pria itu terbongkar. Dua pria itu Nam Dosan dan Han Jin Pyong. Itu reaksi normal karena memang dibohongi ya, dia marah, kesal dan sedih. Nah, namun apa yang terjadi pada Dalmi sedikit berbeda. Dia berusaha bersikap profesional, namun di sisi lain dia juga mengalami masalah psikologis lainnya di mana dia merasa semua pencapaian diri dan kepercayaan dirinya adalah sebuah kebohongan dan kepalsuan. Kondisi psikologis ini disebut dengan impostor syndrome atau sindrom penyemu atau sindrom penipu. Nah, kaitannya dengan game Among Us. Kenapa kok game Among Us itu disebut impostor? Sebenarnya impostor itu adalah artinya penyemu atau penipu. Makanya di game Among Us, semua yang menjadi impostor itu penipu. Dia harus menipu teman-temannya bahwa dia yang membunuh korban. Seperti itu. Jadi disitulah kata impostor disematkan. Kalau di game ya. Nah, kalau di drama Korea, itulah kejadian yang dialami oleh Dalmi. Dan apa sebenarnya impostor sindrom seperti yang dialami oleh Seol Dalmi dan juga banyak orang lainnya ya. Perasaan impostor sindrom ini dikenal sebagai sindrom penipu atau yang sering disebut para psikolog sebagai fenomena penipu. Diperkirakan 70% orang mengalami perasaan penipu ini di beberapa titik dalam hidup mereka. Menurut sebuah artikel ulasan yang diterbitkan dalam International Journal of Behavioral Science, sindrom penipu mempengaruhi semua jenis orang dari semua bagian kehidupan, wanita, pria, mahasiswa kedokteran, manajer pemasaran, aktor, dan eksekutif. Ketika mengalami sindrom ini, Anda akan merasa semua hal yang terjadi dalam
Hidup Anda termasuk keberhasilan yang dicapai hanyalah sebuah keberuntungan semata, bukan karena bakat atau kualifikasi pribadi. Gitu. Jadi mungkin kalian pernah, entahlah, menang door prize, atau masuk ke ranking 1, atau masuk ke sebuah lembaga, atau masuk ke sebuah universitas, atau masuk ke sebuah pekerjaan yang diidam-idamkan, kemudian kalian bisa masuk karena kemampuan kalian dan pengalaman kalian, begitu ya. Nah, tapi kalian ini merasa bahwa aku nggak punya apa-apa sebenarnya. Aku juga nggak bisa apa-apa sebenarnya. Jadi ketika kita dihadapkan sesuatu yang baru di dalam lembaga atau sebuah pekerjaan itu, kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa dan kita merasa bahwa aku masuk ke sini karena keberuntungan. Jadi kalau aku dikasih tugas yang beneran tugasnya, itu aku nggak bisa. Jadi aku kayak sebagai penipu seperti itu. Sebagai sebuah penipu yang masuk ke sebuah lembaga itu tadi, begitu. Jadi misalkan saya tes begitu ya, tes ke masuk ke PNS seperti itu. Kemudian saya masuk ke PNS tapi bagian hukum, bagian hakim seperti itu. Terus kemudian saya dites, aku jawab ngawur. Saya jawab ngawur, saya jawab seperlunya aja begitu. Saya jawab seperlunya aja begitu, kemudian saya lulus. Mungkin bukan tiba-tiba saya lulus seperti itu, terus saya merasa bahwa saya jawabnya ngawur. Ini berarti keberuntungan yang saya miliki. Sebenarnya pengalaman dan kemampuan kalian juga ikut andil dalam situ begitu. Terus kemudian saya masuk ke dalam lembaga PNS seperti yang saya daftar tadi, seperti dihukum begitu, tapi saya enggak punya kemampuan seperti itu. Saya cuma coba-coba doang terus kemudian masuk gitu ya. Nah, ketika saya masuk terus kemudian dihadapkan oleh tugas yang memang benar-benar sesuai dengan hukum, sesuai dengan jobdesknya masing-masing, saya merasa bahwa saya enggak punya kemampuan begitu. Dan saya merasa bahwa saya sebagai penipu karena masuk di sebuah lembaga hukum di pegawai negeri sipil begitu. Itu contohnya. Dan imposter syndrome ini pertama kali diidentifikasi oleh psikolog Pauline Rose Clange dan Susan Imes pada 1978. Dalam makalah penelitiannya, mereka memiliki teori bahwa perempuan lebih beresiko terkena sindrom ini. Namun dalam perkembangannya, masalah psikologis ini juga dialami oleh pria. Gitu. Saat ini, impostor syndrome dapat terjadi pada siapa saja yang tidak mampu menginternalisasi dan mengaku keberhasilan dan kesuksesan yang didapatkannya, kata psikolog Audrey Ervin. Mengapa orang bisa mengalami sindrom ini? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti mengapa hal ini terjadi begitu ya. Beberapa ahli memang percaya itu ada hubungannya dengan ciri-ciri kepribadian, seperti kecemasan atau neurotisme. Sementara yang lain berfokus pada keluarga atau penyebab perilaku begitu. Terkadang kenangan masa kecil seperti perasaan bahwa nilai Anda tidak pernah cukup baik untuk orang tua, atau bahwa saudara Anda lebih unggul dari Anda dalam bidang tertentu, dapat meninggalkan pengaruh yang bertahan lama. Orang sering menginternalisasi ide-ide ini bahwa untuk dicintai atau disayangi, saya perlu meraihnya. Begitu. Karena ada batasan-batasan yang memang
apa ya, dibikin sendiri oleh tatanan kehidupan manusia, tatanan kehidupan bermasyarakat begitu. Karena untuk mendapatkan sesuatu kita harus menggapai sesuatu begitu, dan ketika kita merasa bahwa kita tidak berusaha untuk menggapai sesuatu tapi kita mendapatkannya, nah hal-hal yang seperti itulah yang biasa disebut sindrom impostor seperti itu. Saya merasa saya nggak ngerai, saya merasa saya nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba dapat. Terus kemudian kalau saya dapat, saya merasa ada tanggung jawab di sana. Nah, padahal saya tidak mempunyai kemampuan atau mempunyai apa ya, mempunyai hak di sana. Jadi saya merasa bahwa diri saya ini penipu di dalam meraih sesuatu yang saya dapatkan barusan seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri impostor syndrome seperti yang dikatakan Seo Dalmi dalam Startup, dalam dramanya di Korea Selatan begitu. Ada beberapa gejala yang muncul dan bisa menjadi pertanda Anda mengalami impostor syndrome. Mengutip Very Well Mind, ada beberapa gejalanya. Yang pertama, meragukan diri sendiri. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kompetensi dan keterampilan Anda secara realistis. Mengaitkan kesuksesan Anda dengan faktor eksternal, tak menghargai kinerja Anda. Ketakutan bahwa Anda tidak akan memenuhi harapan, terlalu berprestasi, sabotase kesuksesan Anda sendiri, menetapkan tujuan yang sangat menantang, dan merasa kecewa saat Anda gagal. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari impostor syndrome. Gitu. Dan impostor syndrome ini juga dimiliki oleh atau pernah dirasakan oleh semua orang begitu ya. Dan impostor syndrome ini itu sebenarnya masih belum menjadi sesuatu yang sampai mengarah ke gangguan kesehatan mental seperti itu, karena masih belum ada simptom-simptom yang mengarah ke sana, yang mengindikasikan bahwa jika dosisnya sangat tinggi atau repetisinya sangat tinggi, maka akan merubah kesehatan mental itu sendiri. Masih belum ada. Jadi impostor syndrome ini sama kayak deja vu atau sama kayak gejala-gejala sindrom yang lain yang pernah dirasakan oleh manusia gitu. Jadi jangan khawatir kalau kalian pernah mengalami impostor syndrome ini, karena memang impostor syndrome ini impostor syndrome ini bisa menyerang siapapun, mau orang itu kena gangguan kesehatan mental atau enggak seperti itu. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang impostor syndrome ini. Namun, nggak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada kalian buat kalau kalian ingin request, kalian ingin curhat, kalian ingin berbagi informasi, atau kalian ingin konsultasi, langsung saja ke sosial medianya inspiradio.id, dan jangan lupa untuk mencantumkan nama, dan jangan lupa untuk tetap dengerin inspiradio.id. Nah, sesaat lagi kita akan membahas tentang impostor syndrome lebih lanjut, tapi sebelum itu saya akan menyajikan satu lagu untuk kalian semua, oke? Satu lagu dari saya untuk menemani malam ini. Enaknya lagu apa ya? Lagi pilih-pilih lagu agar sesuai dengan temanya impostor syndrome. Tapi saya tidak punya lagu-lagu tentang penipu. Apa ya? Oke lah. Satu lagu random dari saya.
buat kalian dengarkan, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Mental Mantel, karena pembahasan tentang imposter syndrome akan lebih luas lagi, akan lebih jauh lagi, oke? Satu lagu dari saya. Selamat mendengarkan.

Balik lagi bersama saya. Okay. Kita tetap membahas tentang impostor syndrome. Okay. Setelah satu lagu tadi aduh, sorry ya. Nyambung kayak ini? Nyambung. Nyambung gak sih? Cek, cek. Hello, cek, okay, nyambung. Okay, setelah satu lagu tadi kita akan bahas tentang impostor lebih jauh lagi, begitu. Nah, kalau kalian pernah melihat film Black Swan, ya, atau kalian pernah kenal dengan Natalie Portman. Nah, dia itu pernah berpidato di depan mahasiswa di Universitas Harvard, begitu ya, ketika dia meraih gelar sarjana psikologinya dulu, saat kuliah dulu. Dia ngomong gini, bahkan 12 tahun setelah lulus, saya tetap merasa tidak percaya bahwa diri saya layak. Saya harus mengingatkan diri saya sekarang, kamu di sini karena suatu alasan. Hari ini saya merasa sama seperti saat saya masuk Harvard pada 1999. Saya merasa seperti ada kesalahan bahwa saya tidak cukup pintar untuk ada di sini. Dan setiap saya membuka mulut, saya mesti membuktikan bahwa saya bukan sekedar artis bodoh. Begitu. Dan saat berkuliah dulu, Portman mengaku kerap merasa terintimidasi oleh keberadaan banyak temannya yang dia rasa begitu pandai. Ia melewati tahun-tahun pertama di kampus mencoba membuktikan kepada orang lain dan dirinya bahwa ia serius mengambil studi di Harvard dengan cara mengambil kelas-kelas yang sulit saja, begitu. Jadi, merasa rendah diri, merasa bahwa ini cuma keberuntungan, bukan hanya rendah diri ya. Jadi, berbeda dengan rendah diri itu dia nggak mau dianggap. Dia tahu bahwa seperti itu. Jadi dia mengerti bahwa rendah diri ini dapat membuat rasa minder begitu. Tapi kalau impostor syndrome, dia itu merasa bahwa dia penipu. Dia merasa bahwa dia ini enggak pantas ada di situ, bahwa dia merasa bahwa dia ini bukan jalan saya, ini bukan passion saya, begitu. Dan tidak hanya Portman yang pernah melakukan kemampuannya sendiri, diwartakan dekat. Sederet pesohor lainnya pun pernah mengalami hal serupa. Padma Lakshmi, pembawa acara salah satu juri Top Chef, misalnya, sempat menyatakan bahwa pada musim pertama Top Chef, saya menderita impostor syndrome. Saya merasa tidak memiliki pengalaman memasak di restoran. Saya pikir saya hanya akan menjadi pembawa acara yang baik saja pada suatu waktu. Bahkan mungkin ia tidak menyadarinya, Eric Rippert, penulis dan koki asal Perancis, mengatakan kepada koki lain, tidak, Padma, punya cita rasa begitu sensitif. Maksudnya Padma ini punya cita rasa yang begitu sensitif. Sepertinya salah satu orang dengan cita rasa paling sensitif yang pernah saya temui. Saya terus mengenang kata-kata ini. Setiap kali saya merasa tidak percaya diri atau tak merasa cukup, yang notabene seringkali saya alami di tempat syuting, yang mesti saya lakukan adalah mengandalkan apa yang saya tahu, alih-alih yang tidak saya pahami. Begitu. Saat memenangi Oscar berkat perannya di film Accused, Jodie Foster pun mengaku mengalami hal senada dengan Portman dan Lakshmi. Saya pikir kemenangan saya adalah suatu kebetulan yang menguntungkan, sama seperti saat saya masuk kampus Yale. Saya pikir semua orang akan menyadari kesalahan ini, dan mereka mengambil kembali piara Oscar yang saya terima, ungkapnya kepada wartawan 16 Minutes pada Desember 1999. Nah, saya harus ingatkan lagi, kita harus mengenal tentang impostor syndrome, begitu. Dan dalam situs Psikologi Today, Susan
Wei Cheng's PhD, Behavioral of Psychologist, penulis dan konsultan neuropsikologi mendeskripsikan kondisi ini setelah imposter syndrome pertama kali dicetuskan oleh psikolog klinis Dr. Pauline R. Clance dan Susan Imes pada 1978, yang tadi sudah saya beritahukan bahwa hal ini merujuk kepada kondisi yang dialami orang-orang berprestasi yang tidak mampu menginternalisasi pencapaiannya. Ketakutan akan dianggap sebagai penipu juga terus-menerus dialami oleh orang-orang ini. Bukti-bukti kesuksesan yang mereka terima dipandang sebagai suatu keberuntungan atau hal yang terjadi pada saat yang baik saja. Tidak jarang, mereka merasa bahwa kesuksesan tersebut adalah hasil dari menipu orang sekitarnya, sehingga mereka dianggap lebih pintar dan kompeten daripada sebenarnya mereka pikir. Begitu. Kita memang pernah berada di keadaan yang memaksa kita berada di puncak, entah itu di puncak ketenaran, entah itu di puncak suatu lembaga, entah itu di puncak suatu organisasi, begitu ada. Ketika kita berada di sana, kita merasa bahwa kita tidak kompeten untuk melakukan apa-apa. Itu bukan berbeda dengan rendah hati yang dimana dia tidak mau, atau yang dimana rendah hati ini dia tidak menginginkan hal ini terjadi, begitu. Dia tidak menginginkan bahwa dia dilulukan. Tapi kalau imposter syndrome, dia merasakan bahwa dia menipu. Dia merasakan bahwa ini itu cuma kebetulan kalau saya berada di atas ini. Kebetulan kalau saya berada dalam keadaan seperti ini. Karena ketika saya berada dalam keadaan seperti ini, saya tidak merasakan bahwa saya ini kompeten untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya cuma kebetulan didorong oleh sebuah keinginan atau didorong oleh sebuah keberuntungan, begitu. Dan sejumlah psikolog mengatakan bahwa impostor syndrome jamak ditemukan dalam diri perempuan-perempuan yang mencetak prestasi tinggi atau para siswa dengan rapor gemilang. Penggagas The Leading Ladies Company, Amanda Brown, menyatakan hal yang berbeda dengan anggapan ini. Saat menjelaskan tentang impostor syndrome kepada Manchester Evening News, ia mengatakan sama seperti perempuan, laki-laki pun banyak mengalami impostor syndrome. Perkaranya, sebagian orang tidak mengenali istilah khusus terkait gejala yang mereka alami. Selain itu, menganggapan bahwa perempuan lebih potensial mengalami ini muncul karena mereka lebih mungkin mendiskusikan perasaan mereka kepada teman dan keluarga dibanding laki-laki, gitu. Karena tidak hanya logika yang bermain di situ, tapi perasaan juga untuk menganggap bahwa diri kita ini tidak berkompeten untuk masuk ke dalam suatu prestasi tertentu, seperti itu ya. Nah, imposter syndrome mengakibatkan orang-orang bekerja lebih keras untuk mencegah orang mendapati mereka tengah menipu. Semakin banyak prestasi yang dikumpulkan, semakin menanjak kebutuhan untuk diterima dan diakui yang muncul dalam diri pada penderita imposter syndrome. Tidak hanya itu, mereka juga terobsesi pada gagasan bahwa mereka akan membuat kesalahan, mendapat umpan balik negatif, hingga kemudian mencicipi kegagalan. Perasaan takut mencoba hal baru juga hal yang lumrah ditemukan dalam diri orang-orang dengan impostor syndrome. Selain itu, menurut Brown, impostor syndrome juga kerap dihubungkan dengan kecenderungan perfeksionis sebagian orang. Begitu. Ketika pikiran-pikiran negatif yang dialami penderita impostor syndrome menghantui, mereka akan menghabiskan waktu dan energi untuk merundung diri sendiri dan pada akhirnya menciptakan penilaian diri rendah, jabar Brown. Jika impostor syndrome dibiarkan berkembang, potensi gangguan psikologis lebih parah dapat terjadi, begitu. Kecemasan, stres, bahkan depresi. Lagi-lagi ya, ujungnya kecemasan, stres, sampai depresi. Begitu. Brown juga menambahkan timbulnya impostor syndrome dipicu oleh banyak faktor, pengalaman masa kecil,
bos yang buruk dan sejumlah pengalaman hidup lain adalah sebagian di antaranya begitu. Dan apa ya, kalau kalian pernah mengalami bahwa kalian mendapatkan sesuatu yang mungkin membanggakan begitu, terus kemudian ada orang yang mengajak bahwa oh itu cuma keberuntungan, ah itu cuma apa ya, itu cuma aja mumpung doang, ah itu cuman ya cuman begituan doang, kamu paling nipu begitu. Hal-hal yang seperti itulah yang membuat impostor syndrome akan muncul dalam waktu dekat ketika dia dewasa atau ketika dia mengalami prestasi yang sama seperti itu. Terus bagaimana cara mengatasi ini? Cara mengatasi impostor syndrome ini? Sejumlah strategi bisa dijajal oleh orang-orang yang merasa dirinya mengalami impostor syndrome. Ya, jadi ya memang ini enggak pasti atau memang ini tidak apa ya, tidak paten seperti itu, karena berbagai kehidupan manusia yang berbeda, mungkin berbeda juga cara penanganannya begitu. Tapi ini bisa menjadi referensi yang bisa kalian apa namanya, bisa kalian coba seperti itu. American Psychological Association ya, saya ngutip dari situs American Psychological Association. Strategi pertama yang bisa dilakukan adalah menceritakan pengalaman ini kepada orang-orang yang dianggap kredibel. Siswa kepada mentor misalnya. Saat menyadari bahwa kondisi yang dialaminya normal dan secara bersamaan, irasional, mereka dapat mencoba strategi berikutnya, yakni berbalik dan mengenali baik-baik kepakarannya. Mencari bantuan dari orang-orang yang lebih pengalaman saja nggak cukup. Terkadang bekerja dengan orang-orang yang kemampuannya masih berada di bawah penderita impostor syndrome bisa membantu mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang mereka kuasai betul. Melihat kembali catatan perjalanan sebelum mencapai kesuksesan atau memperoleh sebegitu banyak pengetahuan dan pengalaman juga bisa menjadi dorong internal untuk mengatasi impostor syndrome begitu. Memang agak sulit dimengerti untuk impostor syndrome ini karena mungkin beberapa dari kalian sudah lupa pernah mengalami kejadian impostor syndrome, atau beberapa dari kalian yang tidak pernah mengalami impostor syndrome karena memang impostor syndrome ini sangat dekat hubungannya dengan rendah hati, sangat dekat hubungannya dengan minder seperti itu. Karena dengan adanya impostor syndrome, kalian merasakan bahwa kalian ini merasa kalau kalian tidak berada di jalur yang pas seperti itu, di jalur yang seharusnya seperti itu. Dan setiap kali impostor syndrome menyerang, ingat kembali hal-hal yang orang katakan tentang kesuksesan yang telah diraih seperti yang dilakukan Laksmi. Yakinkan diri bahwa pencapaian-pencapaian yang ada bukanlah berkat menipu orang sekitar. Kalaupun saat ini atau pada masa depan kegagalan menghampiri, orang-orang yang merasa impostor syndrome patut mengingat bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna begitu. Jadi kalau kalian dapat prestasi atau kalian dapat sesuatu yang membanggakan, tenang aja. Kalian dikit atau banyak, kemampuan, pengalaman, dan keberuntungan kalian itu semuanya bekerja menjadi satu untuk kalian mendapatkan prestasi tersebut, untuk kalian mendapatkan keinginan tersebut begitu. Dan Susan A. Imes menyarankan orang-orang dengan impostor syndrome untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kesuksesan dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, alih-alih menghabiskan 10 jam mengerjakan tugas, mereka bisa memotong 2 jam dari berfokus pada hal yang sama. Semakin lama orang menghadapi pekerjaan, makin berkembang kecenderungan perfeksionis dan pikiran-pikiran takhayul semacam pekerjaan saya belum cukup sempurna dan mesti diperbaiki lagi. Cara lainnya, sodorkan draft pekerjaan yang sedang ditangani kepada teman untuk dikomentari.
ini akan menghindari potensi justifikasi pemikiran negatif yang membancah di kepala para penderita impostor syndrome. Yang intinya adalah kalian harus ngomong, kalian harus cari bantuan keluar. Karena kalau kalian menyelesaikannya sendiri dari dalam, bisa, mungkin bisa menjadi solusi seperti itu. Tapi itu bisa jadi bumerang buat kalian, dan kalian bisa menjadi lebih depresi karena tidak menemukan jawabannya dalam diri kalian, dan kalian mungkin harus pergi keluar untuk mencari bantuan orang lain. Kepada teman okay. Kepada teman, kepada siapapun yang ada atau yang dekat dengan kalian, begitu. Dan berhubung kalian sedang menonton, kok menonton sih? Kalian sedang mendengarkan Mental Mantul, kalian bisa langsung curhatkan apa saja, atau kalian bisa langsung konsultasikan apa saja. Yang walaupun bukan impostor syndrome, atau walaupun bukan impostor yang berada di Among Us, it's okay. Kalian bisa langsung konsultasikan kepada saya di sosial medianya inspiradio.id, begitu. Nah, banyak banget anak-anak yang sebenarnya pengen konsultasi ke seseorang seperti itu ya, karena konsultasi ke seseorang memang butuh waktu untuk mengenal lebih dalam, begitu. Karena nggak mudah untuk konsultasi kepada seorang, saya ngerti itu. Makanya saya selalu hadir di setiap Selasa untuk menemani kalian. Untuk menemani kalian bahwa kalian juga harus bisa kenal saya lebih dekat dan bisa untuk meluapkan semua apa yang ingin kalian konsultasikan seperti itu. Gak perlu takut atau gak perlu rahasianya bocor. Karena memang di dalam kaidah kesehatan mental itu tidak boleh mengharuskan orang untuk menguak aibnya, begitu. Yang artinya adalah kalau kalian misalkan punya sesuatu yang ingin dikonsultasikan atau dicurhatkan, kalian bisa merubah nama kalian, kalian bisa menyembunyikan nama kalian, dan it's safe with me, gitu. Rahasiamu akan aman sama saya, begitu. Dan sebenarnya impostor syndrome atau gejala-gejala gangguan kesehatan mental yang lain itu sebenarnya bukan aib yang harus ditutupi, begitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang memang harus dibicarakan kepada seseorang yang terdekat, begitu. Karena memang masalah kesehatan mental ini adalah masalah yang serius seperti itu. Salah satunya juga impostor syndrome, begitu. Dan buat kalian-kalian juga yang ingin yang ingin mendengarkan Inspiradio yang kontennya bukan Mental Mantul, mungkin konten yang lain di Inspiradio, ada banyak sekali konten yang lain yang memang bagus seperti itu. Dan kalian misalnya, oh udahlah gak usah Mental Mantul, yang lain aja, ada semua di inspiradio.id. Makanya kalian kalau mendengarkan inspiradio.id, kalian ajak teman, keluarga, sahabat, semuanya untuk mendengarkan inspiradio.id, gitu. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media inspiradio.id, gitu. Wah, ini udah pas banget buat penutupan. Belum selesai. Okay, kita kembali lagi. Merefleksikan pengalamannya sebagai salah satu penderita impostor syndrome, Portman berkata, kadang ketidakpercayaan diri dan perasaan kurang berpengalaman mengarahkan kamu untuk mengamini ekspektasi, standar, atau nilai orang-orang lain. Namun kamu perlu mengendalikan perasaan tersebut agar bisa mengukir sendiri jalanmu, jalan yang bebas dari beban, mengetahui bagaimana sesuatu seharusnya menjadi jalan yang mendefinisikan sendiri atas dasar alasan-alasan tertentu.
Prestasi akan tampak indah saat kamu tahu kenapa kamu melakukan sesuatu untuk memperolehnya, dan bila kamu tidak mengetahuinya, prestasi bisa jadi jebakan mengerikan. Begitu. Kak, aku nggak pernah dapat prestasi nih. Apakah aku bisa mengalami impostor syndrome? Ya bisa dong. Bisa. Semuanya bisa. Setiap kejadian, setiap sesuatu yang kalian capai, itu impostor syndrome bisa menghantui seperti itu. Kembali lagi kepada gejala sindrom impostor. Gejala-gejala yang dialami oleh sindrom impostor ini, impostor sindrom ini, yang merasa sebagai seorang penipu dan takut dirinya akan ketahuan, begitu ya. Aduh, ini banyak banget notifikasi. Oke. Sulit menginternalisasi kesuksesan diri sendiri dan ragu pada kemampuan sendiri. Nah, jika dibiarkan, gejala-gejala dari sindrom ini tentu dapat mengganggu performa si penderita dalam kehidupan nyatanya. Misalnya dalam dunia kerja, ia mungkin akan merasa khawatir performanya tidak bisa memenuhi ekspektasi rekan juga atasan. Rasa khawatir yang seperti ini juga menyebabkan seorang berhenti melakukan hal-hal yang lebih menantang karena mereka takut melakukan kesalahan. Begitu. Dengan begitu, mereka akan mandek di tingkat itu-itu saja karena hanya mengerjakan sesuatu yang standar. Begitu. Dan kalau misalkan ini sebagai klasifikasi gangguan mental seperti yang saya katakan tadi, ini bukan sesuatu yang dapat diklasifikasikan sebagai gangguan mental karena agak jauh ya menuju ke arah depresi atau menuju ke arah kecemasan seperti itu. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwa impostor syndrome ini menuju ke arah depresi dan gangguan kecemasan seperti itu. Karena apapun, kejadian apapun atau pengalaman apapun yang dimiliki manusia, jika mengarahnya kepada kecemasan dan gangguan kesehatan mental, itu bisa menjadi sebuah penyakit tertentu seperti itu. Karena ini masih sindrom, masih simptom, masih sebuah gejala, di mana gejala-gejala ini bisa diklasifikasikan sebagai sebuah apa ya, simptom baru, sebuah penyakit yang baru dengan beberapa ciri-ciri yang berbeda seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke. Dosen Fakultas Psikologi UGM menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya sindrom impostor. Salah satunya adalah pola asuh keluarga yang terlalu mengedepankan pencapaian intelektual dan tidak mengajarkan makna kesuksesan. Dan tidak mengajarkan makna kesuksesan dan juga kegagalan begitu. Akan ada perbandingan antar anak atau saudara dan ini menjadi bibit mengembangkan impostor syndrome di mana anak merasa apa yang dilakukan tidak pernah cukup baik begitu. Hal lain juga bisa memicu sindrom ini adalah adanya tuntutan dari masyarakat terkait kesuksesan. Untuk mencegah mengalami sindrom ini, Nuning selaku dosen Universitas Universitas Gajah Mada, Fakultas Psikologi, menyebutkan beberapa kiat kunci. Kuncinya terletak pada upaya menumbuh kembangkan pemahaman atas diri sendiri. Jika kesempurnaan bukan hal yang utama, yang terpenting adalah melakukan yang terbaik. Selain itu, penting juga untuk bisa mengenali dan menghargai kemampuan diri sendiri. Selain itu, berani menceritakan perasaan dan keraguan yang dialami pada orang yang tepat
dan bisa dipercaya. Jika diperlukan, seseorang dengan sindrom impostor bisa mendatangi layanan psikologi dan untuk membantunya keluar dari masalah ini. Kuatnya pemikiran yang keliru, impostor sindrom memerlukan intervensi psikologis yang terstruktur, misalnya dengan terapi kognitif. Terapi kognitif behavioral untuk memperbaiki kekeliruan dalam berpikir dan merespon lingkungannya begitu. Oke, itulah tadi pembahasan tentang sindrom impostor. Begitu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami tentang impostor sindrom? Apakah kalian pernah mengetahui bahwa ada seseorang yang mengalami impostor sindrom, ataukah kalian menjadi pelaku seseorang mengidap impostor sindrom? Begitu. Kalau kalian mau komentar, silakan komentar. Kalau kalian mau request, silakan request. Sekali lagi, request dan konsultasi bisa langsung dijawab. Bisa langsung saya jawab secara pribadi tanpa harus mengenalkan identitas kalian. Begitu. Dan sudah sampai di penghujung acara bahwa mental mantul hari ini sudah harus selesai. Minggu depan mental mantul akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih menarik, dengan pembahasan yang lebih menggugah psikologis kalian begitu. Dan jangan lupa, kalau kalian ingin request, kalau kalian ingin kirim salam, kalau kalian ingin berbagi informasi, kalau kalian ingin konsultasi, langsung aja di inspiradio.id. Dan kalau kalian pengen segala masalahnya, segala unek-uneknya dikeluarkan, bisa langsung komen di sosial medianya inspiradio.id. dan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial medianya inspiradio.id dan selalu mendengarkan inspiradio.id dan ajak teman, keluarga, sahabat untuk mendengarkan inspiradio.id begitu. Oke, tetap semangat dan tetap menginspirasi karena kita sang inspirator itu. Oke, saya Mencayan dan selamat. Sorry, lagi cari lagu ini buat penutupannya. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Saya Ian, minggu depan akan kembali lagi. Oke, jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap riang, jangan lupa untuk tetap menjaga kebahagiaan agar mental Anda menjadi mental yang mantul begitu. Oke. Saya Ian. Assalamualaikum.